baru berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Cinta rompuan, karena kualitas udara sudah membaik kembali, sekolah tatap muka dibuka, kegiatan belajar mengajar di Kota Pekanbaru kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Senin 31 Agustus kemarin. Sebelumnya pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi terhadap dampak karhutlah. Kota Pekanbaru Agung Nur mengajak seluruh peserta didik kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kondisi lingkungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melalui PLT Kepala Didik Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan pembelajaran kembali dilakukan secara penuh sesuai jam belajar normal. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru nomor B.400.3.1/Disdik/2025/2026. Meski demikian, sekolah diminta tetap membatasi aktivitas peserta di luar ruangan, termasuk upacara, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan atau memiliki riwayat penyakit pernapasan juga diperbolehkan belajar dari rumah setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan bagian menunjukkan surat kesehatan. Jamal menambahkan sekolah harus siap mengambil langkah pengamanan apabila kualitas udara kembali memburuk. Penyesuaian dapat dilakukan mulai dari menghentikan kegiatan luar ruangan, memulangkan siswa lebih awal, hingga kembali menerapkan pembelajaran daring. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iya kak Mace.
2: Iya
1: berarti itu sama nih. Saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu gimana Mace?
1: Iya sudah Mace. Jangan ketarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
3: Ayo ke posyandu.
4: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa.
5: Baik, teman-teman, kita ikuti pula info BMKG hari ini bergabung dengan program Masato.
6: Baru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 1 September 2026. Cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan udara kabur hingga berawan. Pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Kemudian pada sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 1.153 titik, di mana 10 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Bengkalis 2 titik, Pelalawan 2 titik, Indragiri Hulu 5 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
7: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga.

Di Tanampahan, penanggalan tradisional Nias ini mengacu pada siklus bulan dan pasir-pasir bulan. Terdiri dari 15 hari pertama dinamakan bulan terang dan 15 terakhir bulan mati. Sistem penanggalan ini tergolong sebagai penanggalan surya chandra dengan perhitungan astronomik. Metode perhitungan astronomi ini dasarkan pada pengamatan yang berkelanjutan serta dasarkan pada perhitungan astronomi dan jelas lebih sulit. Selain menggunakan pasir-pasir bulan, penanggalan tradisional Nias juga menggunakan matahari sebagai penentuan musim setiap tahun dengan manzilah bintang Orion. Sarawangahalu. Masyarakat tradisional Nias biasanya menyebut tanggal atau hari dengan istilah bulan berpatokan pada pasir-pasir bulan selama 29 atau 30 hari. Ya, seperti penghitungan bulan Qamariyah di dalam Islam yaitu 29 atau 30 hari. Selama 29 atau 30 hari per bulan, terdiri dari 15 pertama bulan terang dan 15 terakhir bulan mati. Selama 1 tahun pertanian terdiri dari 12 biasanya 13 interkalasi siklus bulan hingga jumlah harinya bisa terdiri dari 354 atau 355 atau 383 atau 384 atau 385. Awal bulannya mengacu pada kemunculan hilal atau masyarakat tradisional Nias menyebutnya dengan istilah bulan sabit kecil. Kemudian untuk siklus satu periode musim pertanian terdiri dari 19 tahun dengan siklus metonik 38 35 8 11 14 16 dan 19, 32 33 33 23, dengan tambahan di akhir siklus tahunan pertanian, sehingga penanggalan ini tidak memiliki bilangan tahun dan akan berjalan dengan siklus teratur. Setelah 19 tahun maka dimulai lagi siklus perhitungannya dari awal.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Citoran Puan. Badan Gizi Nasional terus menyiapkan pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ini. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPBG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. September ini akan dimulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, ada 2.700 yang sudah siap. Secara bertahap akan dibuka, termasuk di daerah-daerah yang memang banyak membutuhkan. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapat izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Dari 13.000 yang antri, akan disisir tidak semuanya langsung dibuka. Ada yang masih berupa titik lokasi yang sudah siap akan diaktivasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Badan Gizi Nasional juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 ini tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Demikian kabar berita pukul 8, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
7: Jai Tuhan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini dan tetap semangat dalam mengawali aktivitas. Namun nampak udara pagi hari ini kurang baik ya, karena kita ketika keluar harus menggunakan masker ya, Jai Tuhan dan Puan. Karena kita bisa lihat sendiri bagaimana kualitas udara di luar. Alangkah baiknya kita mengantisipasi menggunakan masker kalau tidak terlalu penting tidak keluar rumah ya. Ya, untuk apalagi yang bekerja di luar ruangan ya, tetap jaga kesehatan, Jai Tuhan dan Puan.

0: Ni, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Misi paket.
4: Tunggu mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
6: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, Enci Tuan Anpuan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kita jalan nanti, Enci Tuan Anpuan akan hadirkan dalam segmen obrolan komunitas, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Otangnya masih duduk di Kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
5: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
4: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
5: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
4: Ya, Pak, Pak. Kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih, Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi, Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo, Pak, kita gotong royong.
5: Oh, iya ya. Baiklah, Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
6: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng
3: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan, maklum lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
6: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
5: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
7: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
8: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
9: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen obrolan komunitas.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen kita di pagi hari ini, edisi Selasa 1 September 2026, dalam obrolan komunitas. Kembali menemani Encik Tuan dan Puan di pagi hari ini, walaupun nampak tadi pagi kita kalau bisa lihat sendiri ya, kualitas udara di hari ini tidak begitu baik ya. Kembali ada nampak asap, sehingga ini memperhatikan kita untuk bagaimana bisa menjaga kesehatan ya.

0: Ya, sehat hari ini ya kak? Alhamdulillah sehat. Yang berikut ada Kanoni Anggraini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, sehat kak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, di saat ini kita akan bahas bagaimana apakah usia muda bisa terdiagnosis kanker payudara. Nah, kita terlebih dahulu kita gali dulu gimana komunitas ini bergerak di bidang apa, bergerak apa. Sejak kapan komunitas ini? Boleh siapa yang duluan bisa menjelaskan? Kak, yang di ujung siapa? Kak Noni. Ah, boleh.
1: Oke. Selamat pagi semuanya.
0: Iya, pagi.
1: Loving itu sebuah yayasan daya darah Indonesia yang didirikan pada 4 Juni 2014.
0: Iya.
1: Anah Loving itu adalah suatu organisasi niralaba yang berkomitmen untuk memberdayakan, mengedukasi atau mendukung individu yang terdampak kanker payudara di Indonesia. Nah, Loving ini didirikan oleh Santi Persada dan Madelina Mutia. Loving ini mempunyai visi dan misi. Nah, visinya Loving itu menurunkan angka pasien kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Dan kita mempunyai visi, visi kita itu meningkatkan edukasi tentang kesadaran deteksi dini kanker payudara. Terus memberikan dukungan moral kepada warrior. Terus kita berkolaborasi juga dengan tenaga medis, institusi dan komunitas.
0: Jadi bagaimana di situ ya, bagaimana kolaborasi ya. Kalau Kak Desmiki mungkin ada tambahan?
2: Kalau ini kan visi kami itu kan tentang atau tujuan kami itu kan untuk mendeteksi dini kanker payudara stadium lanjut.
0: Iya.
2: Jadi kolaborasinya itu sama dengan kami kemarin juga mengadakan USG gratis. Itu untuk kalangan ibu-ibu ekonomi ke bawah. Sudah kami lakukan di bulan Juni kemarin di kerjasama dengan Awal Prosedur.
0: Oh iya ya. Jadi ada kerjasama gitu ya. Oke. Ini bisa menjadi ini ya, sesuatu yang positif ya. Karena bagaimana kolaborasi itu sangat penting, apalagi kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Oke, nanti bagaimana kita gali lagi kedepannya ya, terkait dengan topik kita tadi, bergerak bagaimana kolaborasi dari komunitas Love Pink ya. Itu harus pakai baju pink ya berarti ya. Ciri khasnya ya harus pakai baju pink ya. Ya, saya ingin tahu Kak, bagaimana ini bergeraknya ya, bagaimana ini kan dari topik kita nampak ini bagaimana sebagai sosialisasi juga agar masyarakat tahu ini bagaimana kita mencegah dari kanker payudara ini. Boleh Kak Desmikes duluan?
2: Kita untuk mencegahnya itu kita kan ada, kami ini kan dari komunitas ini ada melakukan edukasi terhadap misalnya kalau ada arisan gitu kami bisa diundang ke sana. Jadi pas di sana kita untuk melakukannya itu ada gerakannya. Untuk mendeteksi dini kanker payudara itu kita ada setiap misalnya dalam sebulan itu kita, misalnya para masih menstruasi gitu kan. Kita mengetahuinya misalnya kita menstruasinya tanggal 1 berarti kita memeriksanya dari tanggal 7 sampai tanggal 8 atau tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu ada gerakannya kita Pak untuk mengadakan apanya itu di payudara kita itu bagaimananya. Jadi kalau di sini gimana saya mempraktekkan
0: ya. Bisa menjelaskan secara umum.
2: Jadi kita melaksanakannya itu misalnya kita berdiri di depan cermin gitu kan tanpa maaf kita berdiri tegap untuk melakukannya, kita amati payudara kita bagaimana siap itu kita periksa dengan tiga jari. Dengan tiga jari kita periksa payudara kita itu, pertamanya kita angkat tangannya ke atas, kita periksanya dari ada apa namanya yang di dekat sini ini dari atas ya,
0: di atas dada gitu ya.
2: Iya, dari atas dada ini sampai di bawah dekat payudara ini sampai ke bawahnya. Kita periksa tuh pelan-pelan dengan cara melingkar kecil-kecil ke bawah. Kayak gitu sampai ke bawah. Itu tidak berkemungkinan untuk laki-laki juga bisa itu.
0: Oh iya.
2: Iya, bagi

0: untuk laki-laki atau untuk usia yang sudah menopause itu bisa ditentukan dengan tanggal istimewa. Misalnya bapak, kapan bapak gajian kan? Bisa bapak pas tanggal itu bapak periksa pada darah bapak gitu. Karena kita tidak tutup kemungkinan laki-laki juga bisa kena, Pak.
1: Iya, iya. Itu apa yang menyebabkan sampai bisa kena laki-laki tuh? Oh. Awak jadi penasaran nih.
2: Penyebabnya sampai sekarang sih belum diketahui sih, Mas. Ya, jadi untuk itu kita bisa mencegahnya.
1: Langkah yang bisa kita lakukan mencegahnya ya.
0: Iya. Ada dua resiko. Resiko pertama yang bisa dikendalikan. Yang kedua tidak bisa dikendalikan. Resiko yang bisa kita kendalikan itu seperti rokok sama alkohol atau alkohol siap itu.
1: Jadi rokok dengan alkohol ini untuk laki-laki dihindari ya.
0: Kalau bisa dihindari asap rokok, siap itu kelola stres gitu.
1: Jadi stres juga ternyata mempengaruhi ya.
2: Iya. Tapi kan lebih banyaknya kan Mas perempuan kan lebih dominannya yang gampang stres. Nah, jadi kan kalau bisa lah kalau misalnya untuk udah mulai-mulai stres nih ya, misalnya kita dengan jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ya.
2: Ngumpul, ngopi-ngopi cantik sama bestie-bestie
1: ya kan. Jalan ya.
0: Kan kalau laki-laki itu kan risikonya 1 dari 883 cuman terkenanya 1%.
1: 1% ya.
0: Kalau yang banyaknya dominan kan 1 banding 8 itu perempuan. Itu yang lebih banyaknya. Tapi perempuan itu kan kebanyakan ibu-ibu ini stres gitu kan. Pola apa namanya itu tidur kurang itu juga bisa menyebabkan terkenanya kanker payudara. Atau rekan tadi itu kita membahasnya tentang risiko yang dapat kita kendalikan. Kalau risiko yang tidak dapat kita kendalikan itu seperti jenis kelamin. Kita kan tidak bisa memilih mau jadi laki-laki atau menjadi perempuan. Siap itu keturunan.
1: Keturunan ya.
0: Enggak mungkin kan kita ini orang ini pasti udah keturunannya kena kanker. Enggak mungkin kita bisa memilih kita mau dengan yang ini.
1: Bisa ya. Ya, berarti ada juga faktor keturunan ya.
0: Ada
1: ya, bisa ya. Oke, Encik, Tuan dan Puan, bagi yang ingin bertanya-tanya terkait bagaimana bergeraknya komunitas ini, Pink Squad ini atau Love Pink, ini bagaimana mereka bisa, yang terpenting ya sosialisasi ya. Sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat, alangkah baiknya kita mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Karena memang itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, saya ingin tahu bagaimana dari pengalaman seperti mungkin mendampingi atau juga berinteraksi dengan masyarakat, apakah masih banyak perempuan-perempuan muda yang merasa kanker payudara itu bukan sesuatu yang perlu mengkhawatirkan? Bagaimana di lapangan tuh terjadi? Silakan.
0: Itu kami kan ke lapangan itu namanya kita menghadapi kalau awam gitu kan, Pak. Menghadapi orang awam ini ya namanya kanker pasti orang takut kan, Pak. Namanya kanker itu mematikan. Tidak semenakutkan itu. Karena kebanyakan itulah gunanya kami mengadakan komunitas ini, bagaimana masyarakat itu supaya udah tahu dari awal segeralah berobat, jangan tunda-tunda, karena berkemungkinan besar kalau kita tahu sejak dini kemungkinan hidup kita itu 98% bisa pasti sembuh.
1: Iya.
0: Kan kebanyakan gak mau, udah tahu ada benjolan di badannya, tunda-tunda, akhirnya ke dokternya udah stadium lanjut. Itu kan udah stadium lanjut, kita bukan mendulukan Allah atau gimana gitu kan. Jadi kalau dapat udah cepat segeralah ke rumah sakit kalau sudah ada tanda-tandanya.
1: Memang berarti harus cepat-cepat dicegah ya ketika ada tanda-tanda ya. Kalau Kak Noni gimana melihatnya?
2: Kalau misalnya Noni sih Mas, kalau misalnya kebanyakan yang Noni temui yang untuk usia muda tuh seperti jenis yang penyakit yang ada di payudara itu seperti kayak benjolan. Nah, mereka kan anak-anak muda sekarang itu biasanya kurang aware sama tubuh sendiri kan, mereka tuh abai. Jadi itulah tujuan Love Pink itu, kadang kami mengadakan sadari, periksa payudara sendiri itu. Misalnya itulah tujuan kami kan untuk mengedukasi anak-anak muda juga Mas, misalnya dengan sadari itu dengan senam di rumah sambil bisa dilakukan sambil mandi, payudaranya bisa diraba-raba. Nah, kalau misalnya udah terdeteksi kayak gitu, bisa langsung bawa ke itu mas, ke medis, ke rumah sakit. Jadi biar kalau misalnya kita udah tahu dari awal nih mas, jadi untuk masa penyembuhannya itu bisa lebih, pengobatan kita tuh 98 bisa sembuh gitu.
1: Sembuh ya. Jadi langkah baiknya ketika ada benjolan gitu kecil, alangkah baiknya harus diperiksa secepatnya ya. Mencegah jangan sampai dia makin ini ya, membesar ya. Jadi akhirnya bumerang untuk kita sendiri yang tadinya cuek-cuek gitu ya. Nah, iya Enci, tuan dan puan, ini sangat penting diketahui, karena bagaimana kita mencegah itu adalah hal yang baik. Nah, seperti tadi dibilang ya, tanda-tanda itu ya, kayak benjolan gitu ya. Terus pasti ada perubahan-perubahan yang dirasakan ya ketika itu merasakan awal mula ya. Meskipun mungkin seseorang itu masih berusia muda. Apa yang reaksi yang biasanya muncul ketika ada benjolan apa itu, pastinya akan agak ber, itu gimana?
2: Oh, biasanya mas itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing ya mas ya. Itu biasanya kalau misalnya ada yang tiba-tiba demam, ya kan kayak tiba-tiba demam, terus dia biasanya yang payudaranya nggak berdenyut, berdenyut dia mas. Nah itu kan harus kita curigai juga tanda-tanda seperti itu.
0: Di sini mas, dia kan kanker payudara ini untuk stadium awal itu, saya kan masih stadium awal. Bagi diri saya pribadi, yang kena itu waktu yang namanya kanker itu tidak sakit mas. Karena kalau udah mulai sakitnya mungkin udah stadium lanjut gitu kan. Jadi untuk awal itu emang saya merasakan, untuk pribadi saya sendiri, saya merasakan ada benjolan di payudara saya itu. Ada benjolan, saya langsung periksa ke dokter, ya langsung angkat yang tumornya itu aja, ternyata hasilnya emang ganas. Emang ganas, yaudah saya lakukan perintah dokter semuanya, saya laksanakan itu pada tahun waktu kita pandemi.
1: Iya, pandemi 2019 ya.
0: 2021.
1: Oh, 2021 ya. Kan pandemi maksudnya 2019, iya, berjalan sampai 2021 ya.
0: Iya, saya 2021. Waktu itu. Jadi yang namanya kanker, yang pasti kan kita kebanyakan kan merasakan, yaudah dia kan gak sakit, kenapa harus periksa. Saya pun juga merasakan seperti, dok kenapa harus diangkat, kan saya tidak ada penyebaran apa-apa, kenapa harus diangkat payudara saya. Ya namanya kita gak tahu untuk kedepannya, gitu.
1: Jadi memang harus di ini ya, diperiksa di dokter ya. Tapi setelah itu langkah-langkah yang dilakukan ke Dismiki gimana?
0: Saya siap itu waktu itu langsung pengangkatan payudara. Siap pengangkatan payudara, saya melaksanakan kemo 6 kali. Siap melaksanakan kemo 6 kali, saya radiasi 25 kali. Karena saya kena hormon, tipikal kanker saya itu hormon, saya minum obat selama 5 tahun.
1: Jadi ini sudah berjalan.
0: Habisnya 5 tahun ini di Januari, di Februari besok.
1: Februari besok ya, tahun 2027.
0: Iya.
1: Tapi apa yang dirasakan?
0: Yang dirasakan bagi tubuh saya waktu apa ini mas?
1: Ini kan dalam proses nih, dari awalnya hingga pengangkatan hingga saat ini. Apa yang dari awal yang dirasakan hingga saat ini menjalani pengobatan gitu?
0: Enjoy aja mas, nggak ada merasa apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa.
2: Dijalani.
0: Saya masih sanggup jogging, saya masih
1: olahraga tetap, aktivitas tetap.
0: Masih melaksanakan semuanya.
1: Nggak, maksud saya nih, ketika apa yang dirasakan di tubuhnya, mungkin ada rasa sakit atau rasa kram atau rasa apa kita setelah diangkat gitu?
0: Enggak ada.
1: Alhamdulillah sudah sembuh ya atau gimana?
0: Alhamdulillah yang sembuh itu kita serahkan kepada Allah. Ya sampai sekarang masih remisi.
1: Remisi ya. Ikuti tahap-tahap yang disarankan dokter ya.
0: Pokoknya dilaksanakan apa perintah dokter, insya Allah gitu aja.
1: Ya Enci, tuan dan puan, ini pengalaman yang luar biasa. Ketika kita merasakan hal serupa, alangkah baiknya kita bisa mencegahnya dengan memeriksa di dokter. Nah, apa yang nanti dikatakan dokter, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Karena ini jangan sampai parah dulu ya. Jangan sampai parah dulu baru ke dokter. Kalau lah awal-awal seperti ini bisa ditangani dokter ya. Jangan sampai sudah besar, sudah memang
2: pecah.
1: Ini yang bisa berbahaya ya, bisa berbahaya untuk diri sendiri. Oke, Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, kita break sejenak dulu. Ke Desnike dan juga ke Noni, kita break sejenak, setelah itu kita akan kembali.
3: Okay. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rin, bisa minta tolong nggak?
7: Minta tolong apaan dulu nih?
6: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
7: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
6: Rin, bisa ketemuan nggak?
7: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
6: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
7: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
6: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
8: Hutang semudah meminjam,
9: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
10: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
1: Iya, Enci, Tuan dan Puan masih menemani di obrolan komunitas dengan topik apakah usia muda bisa terdiagnosis kanker payudara. Ayo, harus kita sadar, karena kesadar itu sangat penting, karena lebih baik kita mencegah. Nah, saya ke Kak Desmike dulu, Kak Desmike. Ini kan kalau dari topik kita kan usia muda ya.
0: Iya.
1: Usia muda yang paling rawan terkena kanker payudara itu di kira-kira yang pernah pengetahuan Kak Desmike itu umur-umur berapa, Kak?
0: Di Jakarta udah kena umur 17 tahun, udah ada yang kena.
1: Udah ada yang kena 17 tahun ya. Jadi itu dari 17 tahun itu sudah wajib ya. Wajib langkah-langkah yang harus dilakukan ya.
0: Iya, itu kan untuk risikonya itu kayak menstruasinya dini, Mas. Kan anak-anak sekarang kan kayak umur udah 4 SD udah ada. Udah ada menstruasi gitu kan. Kalau udah menstruasi seperti itu adalah risikonya bagi dia gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Makanya kita melaksanakan pas hari apa dia menstruasinya. Misalnya seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya tanggal 1, berarti tanggal 1 sampai tanggal 7-nya, tanggal 7-nya atau 8 sampai 10-nya periksa payudaranya seperti itu.
1: Nah, saya ke Kanoni. Kanoni, ini kan pasti ketika kita sudah terkena Nah, ini kita sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan. Nah, bagaimana sebagai orang-orang yang ada di sekitar kita yang bagaimana sedang menjalani pemeriksaan atau juga pengobatan kanker payudara ini? Bagaimana melihat harus ada dukungan dan juga dari lingkungan atau dari keluarga?
2: Benar sekali ya Mas ya, karena dukungan untuk kita yang penyintas penyintas kayak ini, dukungan suami itu sangat kita butuhkan Mas. Suami, orang tua, anak-anak dan teman-teman itu memang betul-betul sangat kita butuhkan Mas untuk mensupport kita, memberikan harapan kalau kita itu masih bisa berjuang untuk bersama keluarga-keluarga yang kita cintai gitu loh Mas.
1: Untuk langkah-langkah bagaimana kita mendukung keluarga, teman atau anggota keluarga atau lingkungan kita yang mungkin kita sudah tahu dia terkena nih, bagaimana menghadapi kanker payudara tanpa membuat mereka tuh merasa dikasihani gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu mendukung, dia merasa kecil hati ya istilahnya ya, terasa oh saya nih dikasihani karena saya gini katanya. Untuk menghindari gitu seperti apa dilakukan?
2: Itulah Mas ya, alhamdulillah saya ketemu Love Pink ini Mas ya. Nah, kegiatan Love Pink ini juga ada visi dan misinya itu untuk memberi dukungan moral juga Mas kepada yang penyintas kanker payudara ini. Nah, kita kalau misalnya ada nih info-info teman-teman atau yang membutuhkan dukungan moral seperti ini, biasanya kita kunjungi sih Mas. Kita kunjungi walaupun dia di rumah atau di rumah sakit, kita beri dukungan moral. Kita hanya bisa mendengarkan cerita mereka tanpa mengejas gitu.
1: Ini
2: begitu, kamu tuh begini begitu. Tidak Mas, kita hanya bisa mendengarkan cerita-cerita mereka, terus kalau bisa kita memberi pelukan gitu ya. Kalau mereka tidak sendiri.
1: Sebenarnya
2: orang-orang yang bersama mereka yang masih mencintai mereka gitu loh Mas.
1: Oke, Kak Desmike, melihat bagaimana cara kita melakukan, bagaimana menyadari, bagaimana memeriksa payudara sendiri dengan benar, bisa disampaikan kepada pendengar kita, Cituan dan Puan.
0: Untuk pemeriksaannya, kan kita sudah kita berdiri di depan cermin, kita amati payudara kita itu sendiri. Siap itu kita angkat tangannya ke belakang pundak, siap kita angkat di belakang pundak, kita bungkukkan badan, kita lihat, kita amati payudara kita itu. Kalau ada merasa kayak ada koin, kalau tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada merasa seperti ada koin di payudara kita itu udah ada tanda-tandanya gitu. Siap itu kita lakukan dengan tiga jari tadi. Kita periksa dengan tiga jari tadi, kita melingkar dari atas itu ke bawah dengan kecil-kecil tangannya ke bawah. Kita lanjutkan, kita periksa kecil-kecil terus sampai merasakan kalau tidak ada, alhamdulillah. Seperti itu.
1: Nah, ini saya penasaran nih kan, jika menemukan benjolan atau juga perubahan dari payudara kita, apakah itu berarti kanker atau enggak? Atau ada juga yang enggak? Atau gimana?
0: Iya, itu makanya kita menggunanya, memeriksanya kan udah tahu itu gejala-gejalanya. Jadi kita periksa dulu ke rumah sakit. Kita melaksanakan, kalau untuk usia 40 tahun ke bawah, itu kita melaksanakan USG. Tapi kalau untuk usia 40 ke atas, kita melakukan mamografi. Jadi dari tahapnya seperti ini, siap kita melakukan USG, ternyata ada benjolan, kita langsung kita kan disaran tuh nanti ke dokter onkologi atau dokter bedah dulu. Dari dokter bedah nanti kita akan mengambilkan sampel. Sampelnya itu apakah itu jinak, apakah itu yang ganasnya. Kalau yang jinak biasanya itu tumor biasa, itu tidak harus kemo.
1: Kan biasanya nggak, kalau langkah yang diambil terakhir itu ya kemo ya. Ketika sudah memang di stadion-stadion itu ya, langkah-langkah yang wajib dilakukan ya, kemoterapi itu ya. Kemoterapi itu yang harus diikuti ya. Jangan sampai apa ya, ketinggalan gitu ya, dari langkah-langkah yang diambil. Nah, bisa diceritakan Kak, mungkin ada pengalaman mengetahui gimana caranya ketika orang itu sedang melakukan proses pengobatan. Nah, ini kan kadang ada rasa lelah gitu ya, capek berobat terus nih katanya. Apa yang ingin disampaikan?
0: Kalau pengalaman pribadi saya, kalau waktu melaksanakan kemoterapi itu emang ada manisnya ada dukanya. Kalau yang saya rasakan ada mual, diare gitu. Tapi kita kembali lagi, kita mau sehat.
1: Iya.
0: Kita jalani dengan saya berpikirnya kan ketemu dengan grup Lockpink ini.
1: Ternyata
0: saya bukan sendiri, teman-teman saya ada. Jadi semangat untuk timbul itu dengan keluarga juga ngasih semangat, suami juga kasih semangat, anak-anak pun kayak gitu. Jadi saya enjoy aja, walaupun anggap itu kan mentalnya muntah gitu kan, ya akan gitu. Setiap yang menjalankan kemoterapi untuk daya tahan tubuh kita beda-beda. Ada yang muntah, ada juga yang tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi nggak harus gimana kita membawakan dengan diri kita sendiri, kita harus sehat, kita harus bisa itu untuk penyemangat diri kita ya kita sendiri.
1: Kalau untuk di Lockpink nih itu apakah teman-teman ini yang sudah pernah kena atau yang belum pernah kena atau gimana?
0: Yang sudah kena.
1: Yang rata-rata yang sudah semuanya. Kena semuanya ya.
2: Semuanya dari pengurus sampai dari pengurus semuanya.
1: Jadi dari pengurus itu sudah kena semuanya ya, sudah kena. Jadi sama-sama memberikan motivasi gitu ya.
0: Yang pendiri tadi kan yang Mbak Santi Persada sama Media Mutia itu kan juga
1: udah kena.
0: Iya, yang kena makanya dia mau membangunkan yayasan
1: ini ya, komunitas ini ya. Jadi mengumpulkan teman-teman agar bagaimana sama-sama bangkit ya, sama-sama melewati. Tapi adakah di teman-teman yang di stadion titik ini ya, stadion-stadion yang memang parah atau yang gimana?
0: Ada ya.
1: Ya
2: stadion maksudnya. Lanjut ya, stadion dia punya stadion Greg sih Mas bahasa.
1: Great.
0: Beda great sama
1: stream.
2: Tapi kami great ya. Okay. Great 4 gitu loh Mas. 4 3 gitu loh Mas. 3 A, 3 B.
1: Tapi sama-sama ini yang tadi dibilang ya, memang harus langkah-langkah awal diambil ya, jangan sampai parah gitu ya.
0: Iya, jadi kan kayak gini Mas. Jadi waktu itu sampai sekarang ini sebenarnya PR buat kami. Ada suatu teman dia udah tahu kena ini, tapi dia nggak mau berobat karena takut. Udah saya jelaskan, ini contohnya saya sehat. Alhamdulillah, yang namanya maut rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kanker, emang kalau pola pikir awamnya kanker itu besoknya mau mati. Tapi kalau nggak ajal kita nggak akan mati kan. Jadi jangan disebabkan dengan kanker. Ya udah, cobalah berobat. Nggak mau kan Mas. Akhirnya. Udah stadium lanjut, udah parah, udah pecah, baru dia ke dokter. Jadi kebanyakan seperti itu. Pas ya akhirnya yang kena siapa? Yang kenanya kanker. Ya kanker itu mati katanya. Tapi kan udah tahu dari awal kenapa nggak mau berobat. Ya udah mungkin teman saya itu udah ajalnya juga.
1: Iya. Akhirnya dari memang jangan sampai pecah ya.
0: Iya, kalau dapat itu makanya sadari dari dini. Udah tahu ada, langsunglah periksa ke dokter. Jangan kan kebanyakan nih herbal-herbal dulu, coba-coba ini, coba itu. Coba dengarkan orang yang udah pernah kena.
1: Iya. Pengalaman mereka itu sangat penting ya, pelajaran untuk kita ya. Kalau kakak yang itu gimana ketika merasakan kakak Noni?
2: Waktu pertama terdiagnosis itu sih Mas nggak ada rasa sakit ya Mas ya.
1: Itu ada menjelan juga?
2: Enggak,
1: beda ya.
2: Beda. Jenis-jenisnya dia namanya sama sih Mas, kanker kan, tapi beda jenisnya.
1: Beda jenisnya.
2: Kalau saya itu seperti mengeras dia.
1: Ngeras gitu.
2: Kayak asi yang itu Mas, asi yang
1: kayak kram gitu enggak? Beku kram.
2: Iya, benar, beku kayak gitu. Jadi lama-lama dia membesar dan berdenyut. Itu udah saya diamin selama 9 bulan sih.
1: Udah lama juga didiamin. Ya, terus
2: karena sebenarnya saya awam sih Mas yang tabu sih masalah yang kayak gini nih. Jadi saya abai juga dengan badan saya. Nah, taunya berdenyut itu udah langsung itu saja saya bawa itu ke rumah sakit, enggak pakai pikir-pikir panjang, karena udah merasa berdenyut. Udahlah akhirnya ikuti saran dokter, akhirnya saya di kemoterapi, mastektomi, itu radiasi. Alhamdulillah saya sekarang minum obat selama 5 tahun.
1: 5 tahun ya. Jadi ketika ini kan pengalaman sama-sama minum obat ya. Kakak Kak Disniki berapa tahun?
0: 5 tahun.
1: Sama ya, dia programnya memang 5 tahun ya.
2: Itu tergantung dokternya sih Mas. Nanti kalau misalnya dilanjuti lagi minum lagi 5 tahun
1: tambah
2: lagi.
1: Jadi dia melihat, berarti dokter ini melihat perkembangan selama menjalani pengobatan selama 5 tahun minum obat ini dan juga kemo ya. Kemo masih berjalan terus.
2: Alhamdulillah udah enggak.
1: Udah selesai. Ya. Dah ketika kemo sudah selesai diberikan obat.
2: Ya, obat.
1: Obat ini yang harus dikonsumsi selama 5 tahun.
2: Iya benar.
1: Nah, ini kan masih berjalan 5 tahun atau
2: iya jalan
1: masih berjalan ya, proses berjalan. Nah, ketika nanti setelah nanti balik ketika sampai 5 tahun, dokter itu harus kembali ke dokter lagi.
2: Iya,
1: kami ke dokter, kontrol kan, kontrol ke dokter. Kalau dokter mengatakan udah sembuh berarti tidak konsumsi obat lagi ya, gitu ya istilahnya ya.
2: Iya.
1: Nah, yang Cituan dan Puan, ini pengalaman sangat penting, lebih dini ya, lebih dini seperti untung kakak tadi walaupun sudah merasakan 9 bulan tadi ya, merasa keras gitu, kram gitu, namun cepat mengambil tindakan ya, memeriksa ke dokter, seperti Kak Disnike juga bilang, ketika ada merasakan sesuatu yang berbeda di payudara kita, alangkah baiknya cepat ke dokter, jangan sampai terlambat, jangan meremehkan hal-hal seperti ini ya, menganggap nggak sakit, tapi dia makin lama makin berkembang ya, besar-besar dan bisa jadi bumerang untuk kita. Nah ini sangat penting Cik Tuan dan Puan, pelajaran juga ya, ini ilmu pengetahuan juga, bagaimana komunitas Pingni di dalamnya adalah semuanya yang sudah merasakan ya, dan bisa mereka berbagi cerita, mereka berbagi informasi agar lebih dini kita mengecek tadi langkah-langkah yang tadi disampaikan ke Desmike, berdiri depan kaca dan langkah-langkah itu bisa kita ngambil ketika kita merasa mungkin ada rasa yang berbeda, segera ke dokter ya. Segera ke dokter. Oke, Kak Desmike, ini menjadi sangat penting kalau boleh memberikan pesan-pesan, saran kepada perempuan-perempuan, apalagi yang masih muda-muda nih ya, yang bagaimana mendengarkan siaran kita saat ini, apa yang ingin disampaikan Kak Desmike duluan?
0: Pesan saya, periksalah payudara itu sejak dini. Sudah tahu, jangan ditunda-tunda. Karena periksa dari awal itu bisa menyelamatkan nyawa kita.
1: Terus mungkin ada pesan-pesan untuk para keluarga yang mungkin keluarganya ada terkena seperti kanker payudara begitu, support dukungan. Mungkin ingin disampaikan ke Desnike.
0: Bagi yang udah terdiagnosa kanker payudara, kalian itu tidak sendiri. Kami masih bisa berdiri di sini. Kalian tidak sendiri. Lewati dengan hati yang bahagia.
1: Kak Noni, silakan, ada yang ingin disampaikan mungkin pesan-pesan kepada wanita-wanita hebat, wanita-wanita muda di Riau ini, bagaimana untuk mencegah. Pokoknya bahasa-bahasa yang bagaimana membuat mereka lebih semangat, berhati-hatilah untuk yang muda-muda.
2: Ya, buat yang mendengarkan, kalau dari Noni sih, kalau bisa tolong sadari, periksa payudara sendiri itu minimal wajib 1 kali sebulan. Dengan kita, mudah sih, gampang aja dengan kita baringan di rumah, di kamar mandi juga bisa diraba-raba. Nah, kalau misal menemukan kejanggalan atau yang lain-lain yang agak aneh di badannya, di payudaranya, itu bisa langsung bawa ke dokter. Jangan langsung, jangan lagi ditunda-tunda. Karena sebenarnya sih Mas, tidak semua yang ada di, misalnya ada benjolan itu seperti membahayakan. Nah, jadi nggak perlu
1: khawatir.
2: Karena itu nanti si dokter sih yang menentukan itu ditindaklanjutinnya bagaimana. Pokoknya kalau bisa sadari, sebulan sekali periksa payudara sendiri.
1: Oke, ya terima kasih Kak Desnike, Kak Noni sudah berbagi cerita, berbagi informasi untuk kita. Semoga sukses komunitas Love Pink ini ya. Ini adalah komunitas yang luar biasa, yang bagaimana di dalamnya semuanya pernah ya, semuanya merasakan kanker payudara dan langkah-langkah yang harus diambil dan saling support, saling mendukung. Ini sangat penting, semoga semuanya bisa melewati ya, proses-proses yang saat ini dijalani, pengobatan dan penyakitnya bisa diangkat dan bisa segera sembuh. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk semuanya juga, yang wanita-wanita hebat, wanita-wanita muda yang saat ini mereka nggak tahu ya kayak gimana itu kanker payudara. Nah, seperti yang tadi disampaikan ke Desmike dan juga ke Noni, langkah-langkah yang wajib dilakukan itu bisa dilakukan. Dan ketika merasa hal-hal yang mungkin tidak pernah kita rasakan, merasa janggal ya di payudara kita, bisa kita segera periksa di dokter. Oke, terima kasih sekali lagi ke Desnike, ke Noni sudah hadir di studio. Dan juga kami ucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami di Tristorial di 95,9 MHz ataupun juga yang mengikuti lewat live YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita jumpa di lain kesempatan.
2: Mas,
1: saya
2: boleh lagi nih Mas, kasih informasi dulu Mas.
1: Boleh, boleh.
2: Nah, nanti nih Mas, Love Pink di bulan Oktober mengadakan ini kesadaran kanker payudara, itu kita lakukan di CFD.
1: CFD.
2: Nanti boleh nih Mas, bagi yang ibu-ibu mau datang ke acara Love Pink kita, boleh nih Mas di tanggal 25 Oktober.
1: 25 Oktober di CFD.
2: Di samping Puswil tempatnya.
1: Iya, jadi bisa di ke situ ya.
2: Gratis Mas,
1: gratis. Untuk ini. Oke. Ya, jadi Cik Tuan dan Puan, itu informasi ya. Ketika yang ingin penasaran boleh jumpa ke CFD ya pada 25 Oktober nanti. Oke, Cik Tuan dan Puan, kami akhiri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya baik-baik selalu. Dan baru saja kita ikuti obrolan komunitas di edisi saat ini. Iya, Enci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami akan hadirkan dalam segmen berikut. Kita jelang nanti akan hadirkan Indonesia lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pada pukul 10 dan juga akan melanjutkan dalam segmen atau sesi selanjutnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa ngawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Waidu magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: Ya, Inci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat. Inci Tuan dan Puan, dengan kondisi cuaca di hari ini, semoga ini menjadi sesuatu yang diperhatikan untuk kita semua agar bagaimana bisa menjaga kesehatan kita, Cik Tuan dan Puan. Karena memang gunakan masker adalah langkah-langkah yang wajib kita lakukan, dan ketika tidak terlalu penting, apalagi anak-anak ya, Cik Tuan dan Puan, tidak keluar rumah karena nampak asap masih setelah hujan kemarin sudah membaik ya, namun saat ini mungkin karena angin arah ke sini ya, Pekanbaru, sehingga mungkin terbawah ya. Semoga aja kita bisa lewati bersama-sama.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: nggak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal nggak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Yan Cito dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bagaimana kita melihat kualitas udara di saat ini? Itu adalah perhatian untuk kita semuanya agar ketika keluar ruangan ataupun kemana menggunakan masker. Tetap semangat Cito dan Puan. Dan nanti di sesi selanjutnya di pukul 11 nanti ada Jafri Mansur yang akan menemani Cito dan Puan.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Terima kasih Citu dan Puan, Anda bersama kami Perempat dan Pekan Baru Suara Budi Hariau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Citu dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.16 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitasannya siang hari ini menjelang istirahat ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami lengkapi suasana orang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Nusantara beserta informasi. Di mana Cirebon Pramuka Pekanbaru turun ke jalan untuk membagikan masker kepada para pengendara. Dan ini Cirebon gerakan Pramuka ini turun ke jalan membagi masker kepada pengendara. Pramuka hadir membawa kepedulian sederhana namun penting ini masker dan himbauan untuk menjaga kesehatan. Walter cabang gerakan Pramuka Kota Pekanbaru melalui Abdi Maskena dan Lingkungan Hidup ya, bersama Sekda Pramuka peduli melaksanakan aksi Pramuka menolong sebagai bagian dari rangkaian bulan Bakti Pramuka dan peringatan Hari Pramuka ke-65. Aksi sosial tersebut Cituan Ambuhan digelar di kawasan Bundaran Tugu Zapin di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Sabtu kemarin. Para anggota Pramuka turun langsung ke jalan membagikan masker kepada masyarakat yang melintas. Tidak itu saja, Cik dan Puan, tak sekedar membagikan masker, mereka juga mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Wakil Ketua Kwarcap Pekanbaru Bidang Abdi Wasgana dan LH, Kang Zarman Chandra mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pramuka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kabut asap.

0: besar, masih muda, sudah tidak tahu aturan.
1: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
0: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
0: jangan
1: betul,
0: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
0: Iya.
1: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
4: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
4: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
5: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
4: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
6: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
7: Provinsi Riau kaya akan hutannya, kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Terima kasih Cito dan Puan. Anda bersama kami Pro 4 RPKM Baru Suara Budi Ariel di udara Persi FM 95,9 MHz, atau bagi Cito dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Saya pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami kemenangkan surah azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari Selasa 1 September 2026. Bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Anda Cituan dan Puan hingga tepat sore nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kami kemenangkan surah azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan, kurang dengar Anda sembari saat ini beristirahat ya, jam istirahat ataupun tengah bersantap atau dengan sebagainya. Baik, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan berdasarkan Islami ke pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat.

Pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat, baik perempuan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, tibasanya kami kembangkan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardhu untuk hari ini, Selasa 1 September 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
4: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
3: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
5: Iya dek.
6: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: sampah sembarangan tuh.
1: Hah, dasar. Masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Hah, coba engkau tengok tadi tuh ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Ha, masa sampah kita, kita bagi ke orang lain? Dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya.
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.03 waktu Indonesia Barat, baik Cina Wan. Selanjutnya kita ikuti siaran perjalanan Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara hari ini, edisi siaran Selasa 1 September 2006 bersama RRI Bengkulu.
2: Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tapi juga mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayi nggak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Pro4 Network hari ini dari Pro4 Jakarta, kita bakal barengan dengan Pro4 Gorontalo dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Pro4 Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
1: Ai, apa
0: iya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya Gorontalo panas.
0: Oh panas ya.
1: Iya, di Gorontalo itu kan cuma dua. Kalau bukan panas, panas sekali.
0: Oh ya Allah.
1: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
0: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
1: Oh double ya suaranya.
0: Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
1: Iya.
0: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
1: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangga.
0: Oh,
1: karena di situ ada para pejikirnya.
0: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih, Kak Feni?
1: Iya, yang mana nih?
0: Narasumbernya
1: narasumber kita.
0: Hadir ya, atau via online?
1: Narasumber kita itu nanti beliau nanti ini ya, lewat Zoom ya.
0: Oh, online ya.
1: Iya, dia online, tidak hadir di studio.
0: Okay.
1: Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
0: Okay. Bersama narasumber kita siapa, Kak Feni?
1: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara,
0: budayawan
1: muda ya.
0: Beliau
1: adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
0: Ustadz
1: lebih
0: muda
1: banyak
0: gitu
1: tahu,
0: ya, Kak Feni ya.
1: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
0: Iya mungkin ya.
1: Iya. Seumuran kali.
0: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Pro4 Gorontalo supaya nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi, berapa ya, Kak Feni?
1: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Pro4
0: nomor di sana ya, siap.
1: Iya.
0: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya Abang Po pendengar Pro4. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh, Kak Feni?
1: Iya, terpisah-pisah.
0: Oh, terpisah-pisah.
1: Iya.
0: Oh,
1: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
0: Iya. Jadi banyak.
1: Terus
0: ya.
1: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
0: Walaupun panas ya.
1: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
1: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi. Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
0: antusiasnya,
1: Nabi, iya antusiasnya luar biasa, sampai segitunya, sampai lemari.

0: Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya. Iya,
0: Jadi
1: iya,
0: itu
1: iya.
0: ay apa Jo nih biar lebih enak Jo ya.
1: Jojo aja.
0: Iya.
1: Siap.
0: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh
0: itu
1: deh.
0: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah
0: Terus
1: ada
0: juga
1: telepon di sana boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
0: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di
1: Iya.
0: 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau atau mau doa. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna-makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah telepon kan di sana Kak Fani?
0: Di sini belum ada.
1: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
0: Sudah ada ya. Baik,
1: oke.
0: Silakan Jo.
1: Halo, Perompas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya ya.
2: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Feni.
1: Boleh, hai, silakan.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Siang juga. Alhamdulillah baik. Itu mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah.
0: Iya.
2: Katanya kalau di Gorontalo itu terkena julukan kota apa namanya?
0: Serambi Madinah.
2: Serambi
0: Madinah kalau
2: Madinah,
0: di
2: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
2: Oh, dia belum datang.
0: Hah? Iya. Kalau ini di masih sini, ditunggu bisa bergabung.
2: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Di tempatku Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak serama, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
0: Gitu. Telur ya.
2: Namanya Male di sini Male.
0: Male.
2: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
0: Dikasih warna ya.
2: Jadi
1: warna-warni ya.
2: Ya.
1: Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
2: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
2: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
2: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu, yang mau, tidak ada yang bilang, ini, itu. Ada juga yang bawa kue-kue gitu, banyak, pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... yang tadi itu.
1: Apa tuh? Tadi
2: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. Sebutannya aja gimana?
2: Sebutannya
1: Kota. Siap.
2: Kota Serambi gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Ica.
2: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
2: Ya. kasih. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
0: Ica di Bone.
1: Di sana,
0: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, kafe ini ya.
0: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
0: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Ya
0: kayaknya kita sudah terhubung
1: Ustaz, ya iya. Bersama Ustaz Bima Ustaz Katara ya.
0: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustad,
3: selamat siang juga.
1: Oke.
3: Benar.
0: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
0: Ini jikernya di Bualemo ya Ustad ya?
3: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah. Kita berangkat ke sana.
1: Oke.
3: Baru sampai.
1: Iya, siap. Enggak apa-apa ya, yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
0: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempatan Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustaz ya.
3: Iya.
0: Karena Ustaz betul, ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
3: Baru sampai. Ya.
0: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustaz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
0: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
3: Iya,
0: agak
3: kering.
0: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Terus tapi selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus
3: masyarakat.
0: Tidak mengurangi
3: masyarakat,
0: ya.
3: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo dulah heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustaz.
3: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa syukur.
3: Iya. Rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walima, ataupun toyopo. Itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
0: Iya.
3: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
0: Iya.
3: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
0: iya.
3: Tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur.
0: Iya.
3: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
0: Iya.
3: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
3: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
0: Iya,
3: itu ada dari yang namanya toyopo.
0: Toyopo, iya.
3: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
0: kecil, ya?
3: Bentuk yang sederhana juga kecil.
0: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
0: Iya.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, di labolo lipata. Kalau orang tua bilang di labolo lipata itu nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
0: tetap
3: jangan sampai
0: mesti ada ya Ustadz ya.
3: Tetap mesti ada. tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
3: iya, macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang iya, model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
0: mereka.
3: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik pelangga.
0: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
0: Begitu ya Ustaz seperti ya. Itu. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Soalnya iya, kopi, sudah semakin banyak, semakin beragam.
0: So lebih banyak iya. DPIC sekarang lagi Ustadz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
0: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang kali ini.
0: Baik, Ustadz sebagai orang muda ya. Ini Ustadz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
0: Iya.
3: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga, so mau dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
3: Iya.
0: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
0: Manis sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya, iya. Kafe ini. Ya?
0: Iya, sudah manis sekali.
3: Manis
0: karena
3: sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, ya. Tiga.
3: Pakai gula pasir.
0: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
3: Iya, dorong so modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
0: Iya, bahkan bentuknya ai ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak ya.
0: Kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
3: Karena saking enaknya, saking awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
3: Kafe ini Ustaz. Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di Tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari. Oh,
0: karena okay. Dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di Tolangga ya.
3: Iya.
1: Beneran. Iya.
0: Baik. Pokoknya Aik kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin Tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan Tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak Polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung Polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
3: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung Polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
1: Kemarau,
3: kekeringan.
0: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong Baanta, ketika mereka nganter apa ya, Tolangga itu.
0: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas tidak matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil, dan saya ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini zikir semalam suntuk dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin. Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo. Itu saja.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
3: Kalau mewariskan itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikilip baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsun untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
0: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili Ahmad

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang, Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi, ala, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi?
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik.
2: Siap.
1: Ya, Ai, itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu capek, atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh, capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit
0: ya,
2: buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
1: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Apa namanya, sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kak ini? Belum? Atau
1: ya,
2: belum?
1: Belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: ya,
1: belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Feni, Tata Feni.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku?
3: Iya.
1: Dari Maluku ini tiga yang ngafani sopangi Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Perairan Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo,
3: mau langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz ya. Bima, masih menitah
0: Bima. Iya,
2: ya. Boleh
1: silakan. Ini dari Maluku ya, menyapa.
3: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyoto, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayo, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari sana. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, wulua balik.
1: Halo ya, Cegu Nia.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas wulua balik. Dan diajarin Bang Gapal Jakari ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz Bima ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu Nia kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong apa ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya. Seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Sama-sama Cikgu. Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, kurang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat pelanggan tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat pelangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadi juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, opininya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode insya berikutnya Allah, di Perempat FM Suara okay Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cituan Nampuan. Anda bersama kami Pro 4 yang pekan baru suara Budaya Riau di udara Persi FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan Nampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Baru saja kita mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta bersama Bengkulu di program Suara Budaya Nusantara yang kami disiarkan secara sentral setiap hari Senin hingga Jumat. Baik, saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Khasanah Budaya. Kita akan membahas tentang peradaban empat sungai bersama Riau. Nanti kita akan berbincang dengan Dato Mustian Rahman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Citra dan Puan. Salam bahagia dan sejahtera kami aturkan di studio. Kembali kita bersama di acara Dialog Hasanah Budaya dengan tema Peradaban Empat Sungai. Hari ini kita akan berbincang bersama Dato Almustian Rahman, di mana Citra dan Puan, di mana kita akan membahas nanti tentang Peradaban Empat Sungai. Dan tentunya acara Hasanah Budaya kami hadirkan hingga pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah saat ini narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama narasumber kita Dato Almustian Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar, Dato? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Dato?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sudah tak pakai masker ya, Dok?
1: Ya, alhamdulillah satu hari ini memang dibebaskan nampaknya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selanjutnya juga begitu, demikian ya.
0: Dan kita selalu berharap dan berdoa.
1: Amin.
0: Jangan sampai cuaca yang seperti beberapa tahun yang lalu ya, kembali melanda Riau ya. Walaupun saat ini memang hampir merata ya, di Indonesia beberapa daerah itu terkena kabut asap.
1: Betul.
0: Pembakaran lahan garula itu ya.
1: Ya.
0: Dan saat ini pemerintah berjibaku dengan masyarakat ya, galak nih untuk memadamkan dan api tersebut. Dan kita berharap nih, Tok, ya.
1: Ya.
0: Apalagi Datuk sebagai tetua dari Lam Riau juga.
1: Ya.
0: Tentu menghimbau untuk masyarakat kita khususnya Riau karena banyak hutan gambut ini.
1: Betul.
0: Ya kan, Tok?
1: Ya, hampir sebagian besar di di timur itu memang gambut ya.
0: Iya,
1: harus dipelihara sedemikian rupa.
0: Iya, jangan sampai mendatangkan
1: bencana asap.
0: Bencana asap yang dulu sempat
1: ya,
0: tahun 90-an itu ya.
1: Berbulan-bulan kita menanggung gas asap kan.
0: Tapi alhamdulillah tahun ini. Baik, Cidambuan, kita berbincang dengan Datuk hari ini bukan masalah pembakaran lahan atau kerahula,
1: ya,
0: tapi kita akan membahas tentang Peradaban Empat Sungai. Nah, ini mungkin sedikit perlu ditanyakan sama pendengar kita ataupun yang menyaksikan YouTube kita itu. Datu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Peradaban Empat Sungai dalam konteks sejarah dan kebudayaan Riau itu?
1: Ya, dulu kita pandang sejarah Melayu Riau, terutama di Riau ya. Sejarah itu adalah kegemerlapan ya.
0: Ya.
1: Jadi bagi orang Riau masa lalu itu adalah sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang sukses. Itu dapat kita lihat misalnya bagaimana Riau, beberapa kerajaan di Riau itu mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Misalnya kita sebut kerajaan Kandis misalnya di Rantau Kuantan itu kan, di Jambi kan.
0: Iya.
1: Itu sudah menjadi pusat peradaban pada abad kedua, ketiga sebelum Masehi. Kemudian ada kerajaan Koto Alang dan mencapai peradaban yang tinggi juga.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada bahkan Koto Alang ini juga dicatat dalam oleh Aristoteles ya, oleh Muan Barat kan. Kemudian ada kerajaan Ketangka gitu ya. Ada kerajaan Dagiri yang 600 tahun bertahan itu kan, ada kerajaan Melaka, ada kerajaan Siak segala macamnya. Nah, itu melibatkan Riau gitu ya.
0: Ini perlu dijelaskan untuk generasi muda itu.
1: Ya, itu perlu
0: dijelaskan. Sama, karena bukan kita mengapakan kita bukan pesimis sama generasi muda kita, tapi generasi muda kita mungkin saat ini yang tahu itu hanya kerajaan Siak saja.
1: Iya.
0: Ya, kan?
1: Ada 22 lebih kerajaan di Riau.
0: Di Riau. Ya. Ini perlu juga sedikit kita berikan pencerahan tentang empat sungai yang dilahirkan oleh pusat-pusat peradaban ini. Ya. Itu antara Sungai Siak, Sungai Kampar,
1: betul,
0: Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan itu ya.
1: Jadi memang pada tahun 2008 itu sampai 2014 kami melaksanakan ekspedisi kebudayaan empat sungai. Yang pertama pada tahun 2008 itu kami melaksanakan ekspedisi kebudayaan di Sungai Rokan ya. Itu ada sekitar 8 bulan.
0: Wah, lama itu.
1: Sungai itu.
0: Hampir 1 tahun.
1: Ya. Kami mencatat semua, baik yang besar maupun yang remah-remah dari kebudayaan itu. Kemudian tahun berikutnya juga kami melaksanakan ekspedisi, kami lanjutkan dengan ekspedisi Sungai Siak gitu ya. Kemudian tahun berikutnya lagi kami melaksanakan ekspedisi di Sungai Kampar. Dan tahun 2014 itu kami melaksanakan ekspedisi kebudayaan sekitar 8 bulan itu di satu sungai tapi dua nama gitu ya. Mm-hmm. Jadi yang di sebelah hulu itu Batang Kuantan, dan uh-huh. sebelah hilir itu adalah Sungai Indragiri gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Sungai Rokan kami melaksanakan ekspedisi ada 8 bulan, di Sungai mm-hmm. Siak ada 6 bulan,
0: mm-hmm.
1: kemudian di Sungai Kampar ada sekitar 7 bulan, dan yeah. di Batang Kuantan itu juga ada 8 bulan. Gitu.
0: 8 bulan. Jadi waktu yang cukup gitu. Lama itu ya,
1: yeah.
0: untuk menggali sejarah Riau sebenarnya. Yeah.
1: Jadi
0: orang taunya kan kerajaan cuma satu, Siak,
1: yeah.
0: sama Lingga.
1: Ya,
0: padahal ya. Yang setahu Datuk dengan melakukan ekspedisi ini
1: ya.
0: Itu Riau sendiri itu dari empat sungai tadi itu berapa banyak kerajaan ya. Yang ada tuh?
1: Sebelum kita berbicara kerajaan, kerajaan itu kan fase berikutnya dari sejarah
0: sungai.
1: Suku asli kan
0: suku asli.
1: Jadi di alhamdulillah di Riau ini memang di kadarullah di anugerahkan Allah ada tiga tipe masyarakat. Yaitu masyarakat suku asli, yang kedua adalah masyarakat adat, yang ketiga adalah masyarakat kerajaan. Dan pas pula di masing-masing sungai itu memiliki tiga tipe masyarakat itu. Taruhlah kita misalnya sebut misalnya Sungai Rokan ya,
0: yeah.
1: itu ada suku asli yang kita sebut sebagai Bonai, ada masyarakat adatnya yang kita sebut Tapung, yang di belakang kita ini di dekat Pekanbaru ini sebelah hulunya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada kerajaan itu kerajaan Siak ya, kerajaan kerajaan banyak lain, beberapa kerajaan itu misalnya seperti Tambusai dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Itu untuk Sungai Rokan ya. Untuk Sungai Siak juga demikian. Oh maaf, ini salah keliru saya nyebutnya. Untuk Sungai Rokan tadi suku aslinya Bonai, masyarakat adatnya banyak sekali ya, masyarakat adat itu kan. Kemudian masyarakat kerajaannya adalah kerajaan Tambusai.
0: Yeah.
1: Sedangkan Sungai Siak itu suku aslinya yang terkenal itu Sakai. Kan apa pendapatan devisa negara ini kan dari Sakai.
0: Iya, minyak.
1: Minyak. yang membeli yeah. makan 60% orang Indonesia pada zaman Orde Baru itu kan, selama 60 tahun kan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ada masyarakat adatnya Tapung tadi yang saya beritahukan tadi, dan masyarakat kerajaannya itu kerajaan Siak Sendrapura. Itu untuk di Sungai Siak.
0: Iya. Yeah,
1: Sungai Kampar juga begitu.

0: Kuantan mudik itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian itu masyarakat adatnya banyak sekali rantau Kuantan, dan kita perlu kita catat bahwa Kabupaten Kuantan Sengingi itu adalah dua tipe masyarakat, masyarakat adatnya, yaitu masyarakat adat Kuantan dan masyarakat Sengingi. Sengingi itu lebih kepada Kampar ya. Meskipun dia masuk
1: lebih cenderung ke Kampar ya,
0: kebudayaannya kebudayaan Kampar kan. Nah, kemudian masyarakat sebelah hilirnya itu ada masyarakat adat Tiga Lorong. Tiga Lorong ini frontier area ya, yang berhadapan langsung antara perbatasan antara kerajaan Indragiri dengan Indragiri dengan kawasan Kuantan ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada kerajaan ya, ada kerajaan juga yang kita sebut kerajaan Indragiri, itu adalah sebuah kerajaan yang paling lama bertahan di Indonesia, hampir lebih dari 600 tahun.
1: Wah,
0: itu salah satu juga kerajaan yang paling lama bertahan ya. Nah, kalau Siak itu kan 3 abad ya, itu 6 abad lebih gitu.
1: Iya,
0: dan
1: iya.
0: Republik kita ini baru hampir 1 abad kan, belum 1 abad gitu.
1: Belum.
0: Berarti ada sesuatu yang apa ya? Itu jadi kerajaan-kerajaan itu mencapai peradaban yang tinggi gitu ya. Jadi sama lebih kurang sama dengan pencapaian yang dilakukan oleh kerajaan Melaka gitu kan, menjadi pusat peradaban di seluruh Asia Tenggara kan. Nah itu, jadi kalau kita bandingkan atau kita sandingkan dengan Republik Indonesia ini, kita belum mencapai pusat peradaban apapun di Asia Tenggara kan.
1: Padahal
0: kerajaan-kerajaan yang berada di Riau itu justru mencapai peradaban yang tinggi gitu kan. Nah itu yang kita lihat ya, bahwa kadarullah itu memang luar biasa ya, dan kita ingin mempublikasikan bahwa kerajaan-kerajaan ini adalah sesuatu yang penting gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, kita lihat juga misalnya ya, masa lalu yang gemerlap bagi Riau itu antara lain dilihat dari adab kan, dari adat dan sistem kemasyarakat yang sudah teratur, kelisanan, kekayaan sastra lisan kita luar biasa Pak. Jadi ada sekitar kita sudah mengumpulkan 6.000 sastra lisan.
1: Wah, luar
0: di seluruh
1: biasa.
0: Riau.
1: Itu berapa ya, lama tuh mengumpulkan 6.000
0: segitu tuh? Ya selama 4 tahun masa ekspedisi kita tuh kan.
1: Dan selama itu masih lama. Hampir 4 tahun.
0: Iya.
1: Hampir satu replita ya tuh. Kalau zaman apa? Kalau Orde Baru kan replita tuh.
0: Replita
1: betul, iya kan?
0: 5 tahun ya. Ini 4 tahun kan?
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana hebatnya gitu kan? Dan banyak gitu, misalnya motif gitu kan, motifnya kaya raya gitu kan. Bagaimana pula misalnya dengan selera kuliner juga, bahkan sudah dikumpulkan ada sekitar 600 jenis kuliner kan, kuliner Melayu gitu yang dasar itu kan. Kemudian banyak lagi misalnya seperti ada beberapa cikal bakal dari candi segala macamnya itu,
1: iya,
0: di sepanjang sungai itu.
1: Jadi yang setahu saya itu,
0: iya
1: kan? Yeah. Oh, generasi muda sekarang cuma satu sandi aja yang ada di daerah Kampar sana, yang Muara Takus.
0: Banyak.
1: Padahal sepanjang 4 tahun yang Datuk melakukan ekspedisi itu, yang setahu Datuk dari daerah-daerah mana ada yang mungkin
0: yang
1: cikal bakal betul, candi itu tuh?
0: Di Cerenti misalnya ada pedang candi gitu ya, itu ada cikal bakal candi gitu kan. Paling tidak namanya Tapak Maligai gitu ya.
1: Tapak Maligai.
0: Ya, Tapak Maligai itu adalah sesuatu yang diprediksikan di situ ada candi segala macamnya gitu ya. Di Kuantan Mudik itu juga ada beberapa situs budaya yang baru dilakukan oleh UGM beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu ya. Dan kita kan lambat ini karena memang pembiayaan kita untuk riset-riset kebudayaan ini memang agak susah gitu ya. Nah, kemudian juga kita itu yang kita lihat ya. Jadi ada mantra, pantun, mitos, legenda, dan sebagian besar itu kan memang diakui dunia kan. Misalnya seperti pantun gitu kan. Pantun itu merupakan sebagai warisan benda tak benda dunia kan.
1: Yeah.
0: Kemudian juga masalah seperti tunjuk ajar Melayu ya. Tunjuk ajar Melayu itu sebenarnya yang dihimpun oleh Pak Tenas dari semua khazanah budaya kita itu baru secuil, secebis. Jadi memang yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia itu dulu memang pantun sebagai warisan apa saja. Tunjuk ajar Melayu sebagai warisan saja gitu ya. Di kampung-kampung saat ini juga masih banyak tunjuk ajar Melayu itu yang belum dihimpun, yang belum dibukukan.

0: belum ditransmisikan gitu ya. Nah itu merupakan pekerjaan bagi generasi kita untuk menghimpun semua hasanah itu kan. Jadi Pak Tenas dengan buku Tunjuk Ajar Melayu itu yang berapa halaman, 800 halaman itu baru hanya secebis dari semua hasanah budaya kita.
1: Iya. Iya. Jadi kita, saya berpikir lu yang apa yang diajarkan oleh almarhum itu iya, luar biasa. Tapi setelah Datuk menyampaikan tadi hanya iya, apa itu secebis.
0: Iya. Itu kan
1: kalau bahasa anak muda saya sekelumit itu.
0: Iya, sekelumit.
1: Nah. Hanya sekelumit ya.
0: Ada Bujang Tandomang misalnya. Bujang Tandomang itu adalah nyanyi panjang di Petalangan ya. Itu baru satu korpus, Pak. Padahal iya, korpus di nyanyi panjang itu ada puluhan lebih gitu kan. Yang sudah dibukukan oleh Pak Tenas itu ada, selain Bujang Tandomang itu ada beberapa versi apa ya, beberapa korpus nyanyi panjang ya. Dan kita selepas Pak Tenas pergi meninggal
1: yeah,
0: ya kita belum melakukan apa-apa lagi dari transmisi nyanyi panjang gitu-gitu kan. Kita lihat lagi misalnya ini hasanah budaya bentuk ekspresi ini banyak sekali Pak. Misalnya yeah, kembali ke Rokan ya. Karena sungai yang paling utara itu Sungai Rokan kan.
1: Yeah.
0: Nah di Sungai Rokan itu ada koba gitu ya, koba Pak Taslim. Nah satu orang Pak Taslim itu banyak korpus. Nah, itu juga yeah, belum dibukukan sedemikian rupa gitu kan.
1: Nah, jadi kalau sempat itu dikumpulkan,
0: wah, luar biasa,
1: katakanlah ya, di, kalau dibikinkan diktat atau buku, wah, luar biasa itu jadi kumpulan kalau, itu tadi itu.
0: Kalau di Leiden itu perpustakaan ada sekitar 6 km gitu ya, maka hazanah sastra di Riau ini juga mungkin ada 6 km juga panjang kalau misalnya kita transmisikan dalam bentuk buku gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Nah, iya.
0: Kira-kira begitu.
1: Jadi ada di Riau itu ya, boleh kan bukan termasuk yang muda-muda itu ya?
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi ya, selama 4 tahun lebih Datuk melakukan, kawan-kawan melakukan ekspedisi ya, mendidiki ini semua ya, baru tahu bahwa Riau itu memang luar biasa. Jadi selama ini orang kan hanya tahu Istana Sia.
0: Oh iya, Istana Sia itu salah ya, satu dari sekian banyak.
1: Salah satu sekian yang saya juga begitu tuh.
0: Iya.
1: Dengan acara ini sih sedikit menambah wawasan saya walaupun katakan dari di ujung-ujung unjuri time. Ya, ya kan setahu sama, saya itu ada kerajaan Lingga. Ya, ya kan ada kerajaan Siak dan enggak apa ya, Melaka dan sebagainya. Tapi di Riau sendiri
0: ya,
1: itu luar biasa seperti katakan Datuk tadi.
0: Ya. Jadi memang kalau kita kategorikan klasifikasikan misalnya kalau Kepulauan Riau itu lebih banyak pada naskah gitu ya.
1: Naskah
0: terutama naskah abad pertengahan gitu ya. Tetapi di Riau Daratan justru banyak hazanah kelisanan, sastra lisannya luar biasa gitu kan. Kembali lagi kalau di Rokan tadi ada Pak Taslim dengan kobanya itu
1: yeah.
0: Kalau Sungai Sia ada Sair dan di beberapa kawasan di apa di Rokan Hilir misalnya itu Sair yang lebih menonjol ya. Nah perlu juga kita ketahui bahwa Sair ini sebenarnya pengaruh Arab Parsi gitu ya pada abad ke 13-14 gitu kan. Tetapi Sair yang ada karya ekspresi hasanah budaya Melayu di Riau ini justru Sair itu tidak hanya dibukukan di dalam bentuk tulisan tetapi dalam bentuk kelisanan. Jadi ada transformasi yeah, dari lisan ke tulisan, dari tulisan ke lisan.
1: Yeah.
0: Nah, itu pekerjaannya luar biasa ya. Jadi memang pencapaian sastra-sastra besar itu memang berasal dari hazanah budaya masa lampau itu sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita mau menciptakan, kalau anak muda sekarang atau sastrawan sekarang menciptakan karya-karya besar misalnya kan seperti Najib Mahfouz di Prancis itu dan beberapa orang pemenang hadiah Nobel itu justru diambil dari hazanah budaya masa lampau itu gitu kan.
1: Iya. Jadi kalau kita gali kembali sejarah Riau itu luar biasa itu ya.
0: Iya.
1: Jadi balik kita kembali ke tema kita empat sungai ini ya, ya. Kalau kita melihat sejarah Riau tuh. Nah, apakah kita bisa dikatakan bahwa sungai merupakan jalan raya masyarakat pada masa lalu?
0: Iya, betul. Jadi ya memang kan? Ya, memang alur budaya. Jadi ada kebudayaan besar di Semenanjung itu dan kebudayaan besar berikutnya di selatan itu misalnya di Jawa justru lebih banyak di terkonsentrasi pada kawasan Riau ini. Oleh karena itu misalnya di Riau ini termasuk Kepulauan Riau yang saya sebutkan ini ada sastra-sastra yang memang pengaruh dari sastra Jawa dan sastra Melayu. Yeah. Ini luar biasa kan pada abad ke-3 abad ke-17 sampai abad ke-19 itu gitu kan. Itu pekerjaan-pekerjaan kreativitas gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pekerjaan kreativitas ini kita lihat misalnya di Bengkalis ya. Ada syair ikan terubuk misalnya kan. Dalam ekspedisi itu kami juga mencatat bahwa syair ikan terubuk itu pada awalnya bukan sastra lisan gitu ya. Tetapi sastra tulis yang pernah tulis oleh anonim gitu ya. Iya. Tetapi kemudian syair ikan terubuk itu dihapus semikian rupa kemudian jadi sebagai sastra lisan dia gitu kan. Nah oleh Jasmanka, saya tak tahu apakah almarhum atau belum ya, di Bengkalis itu ditulis ulang lagi dan menjadi sebuah karya sastra tulis.
1: Iya.
0: Kemudian lisan, jadi ada proses transmisi dari lisan dari tulisan ke lisan, dari lisan ke tulisan segala macamnya gitu kan. Nah kita juga mencatat bagaimana Bengkalis itu luar biasa pencapaiannya, misalnya sastra yang dianggap punah tapi justru di Bengkalis itu justru dianggap muncul sastra lisan baru. Yang kita sebut dengan Yong Dolah itu gitu.
1: Yong Dolah ya, betul-betul.
0: Ini kan pekerjaan ekspedisi sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya di sungai tetapi juga di apa namanya di di apa di pesisir gitu ya, apa. Jadi itu karakter kepulauan Riau dan Riau daratan gitu ya. Kalau Riau kepulauan itu lebih cenderung kepada naskah, sedangkan Riau daratan ini lebih cenderung kepada sastra-sastra lisan.
1: Iya. Yeah. Jadi itu kalau kita dari apa yang Datuk sampaikan dan kawan-kawan juga menggali ekspedisi tadi lebih kurang 4 tahun tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Kan saat ini orang tahu semua bahwa Riau itu identik dengan Islam.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Nah, apakah masyarakat Riau hari ini masih berkarakter budaya yang terbentuk di peradaban sungai itu, ya, atau bagaimana tuh posisi sungai dalam perkembangan Islam dan kebudayaan Riau, ya, Melayu Riau sendiri tuh?
0: Baik, tapi sebelum saya jawab itu, saya ingin menjelaskan bahwa orang Melayu itu menciptakan, seperti menciptakan lah begitu ya. Ada kawasan-kawasan yang bagi mereka itu berkesinambungan. Misalnya kawasan sungai sebagai pusat peradaban, epicentrum peradaban Melayu. Kenapa dikatakan pusat peradaban? Karena sarang nilai dari kebudayaan Melayu itu banyak di sungai itu misalnya kan.
1: Yeah.
0: Di sungai itu juga ada seperti Lubuk Larangan gitu kan. Kemudian banyak sekali itu sungai bagi orang Melayu itu memang tempat laman bermain gitu ya. Kita lihat misalnya di Kuantan itu ada Pacu Jalur, itu kan laman bermain kan. Ada perahu begandung di Lubuk Jambi itu kan. Dan banyak sekali misalnya ritual dan upacara-upacara itu menggunakan sungai itu ya. Orang-orang dulu misalnya ketika menjodohkan anak-anaknya itu bermula dari bual-bual di air tadi, misalnya seperti derokan itu ya. Sehingga terciptalah misalnya bagaimana menjodohkan anak-anaknya itu sampai kepada pelaminan. Bahkan misalnya tahap berikutnya dari episode kehidupan manusia itu misalnya bersunat itu juga di apa namanya dibawa ke sungai misalnya, direndam semakin rupa juga dengan apa ya, dengan hasidah, dengan selempok enam segala macamnya itu. Itu kita lihat kan beberapa kesenian itu menunjukkan ada apa namanya, ada akulturasi dari Islam itu gitu ya. Yang kita lihat ya, jadi dia memang tak berdiri sendiri itu. Dan semuanya gitu ya, hazan yang ada di sungai itu tadi, sungai ya, itu memang berpaksi kepada nilai-nilai Islam itu gitu kan. Itu untuk sungai ya, di daerah di atas sungai itu, di bibir sungai itu ada kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman ini banyak sekali aktivitas kehidupan manusia kan. Ada sebelah darat lagi ada kawasan sawah ladang kan. Sebelah darat lagi ada kawasan rimba kepungan sialang. Rimba kepung sialang itu banyak tipe. Di Pelalawan itu rimba kepung sialang itu memang sejajar gitu kan. Tetapi kalau di Kuansing itu rimba kepung sialang itu sebagai pembatas dari kampung atau desa mereka gitu kan. Nah di sebelah darat lagi ada paling darat ya gitu. Itu ada kawasan hutan simpanan atau rimba simpanan, rimba larangan segala macamnya gitu di situ ya. Nah itu juga memperlihatkan hutan rimba larangan di satu suku itu bertemu dengan kawasan Lima Larangan yang di sebelah sungai lagi gitu ya. Jadi memang bukan Riau ini bukan kawasan yang kosong ya. Meskipun pada sejarah berikutnya kita menemukan dinamika yang dinamis kan.
1: Jadi kalau saya cermati apa yang Datuk sampaikan tadi, ketika saat ini orang mengatakan adat Melayu itu melamar anak gadis seseorang itu dengan merisik, tapi dari dulu hanya dengan berbincang-bincang di sungai itu.
0: Mak-maknya waktu itu memang diawali perbincangan jadi, seperti itu.
1: Merisik ini budaya dari mana tuh kita dapat tuh?
0: Kalau merisik, istilah merisik itu sebenarnya adalah kawasan Indragiri gitu ya kan.
1: Indragiri
0: istilah merisik itu kan. Tetapi ada yang lebih rumit lagi di Indragiri itu, yaitu di Sungai Rokan itu. Ada yang disebut dengan bual-bual di air. Nah, aktivitas bual-bual di air ini sambil mereka mencuci segala macamnya gitu ya, MCK gitu ya di sungai. Tetapi ada aktivitas lain yang menanyakan misalnya anak gadis Yano itu sudah ada yang punya atau belum ya. Mereka kan melalui perlambangan mungkin kumbang atau mungkin bunga segala macam gitu ya, dengan apa itu, tapi itu tak langsung mak bapaknya yang bertanya seperti itu. Tapi
1: gitu.
0: Justru empat pupu atau lima pupunya mak saudara maknya itu
1: Tahu
0: saudara bapak.
1: Kalau anak sekarang yang belum buku tak tahu sepupu dia ya pakai handphone.
0: Itu kira-kira yang menarik gitu kan. Ada lebih dari 60 lebih prosesi perkawin apa prosesi kehidupan mereka gitu kan. Mungkin lain kali kan kita bicarakan tentang itu.
1: Tapi kita memang acara ini memang bukan apa luar biasa tuh. Dengan adanya kontribusi Ilham di RRI sedikit mengangkat menggali kembali sejarah Riau tuh. Macamnya kita yang tua-tua ini tuh. Banyak juga yang tak tahu sejarah asal. Seperti tadi yang Datuk sampaikan. Pada ribuan banyak kerajaan yang ada, tapi yang setahu kita itu hanya beberapa saja. Siak, Melaka, ada kerajaan Lingga dan sebagainya. Padahal yang seperti Datuk tadi 4 tahun lebih sama kawan-kawan melakukan ekspedisi, itu banyak sekali kerajaan. Sampai yang tadi yang pertama sampai 600 tahun. 600 tahun kan berarti 6 abad tuh.
0: 6 abad, betul.
1: 6 abad. Baik, Cituan Ambuan, jangan kemana-mana. Kita berbincang dengan Dato Rahman luar biasa. Beliau langsung terjun menggali budaya Riau itu sendiri selama 4 tahun lebih ya, Dok?
0: Iya, 4 tahun.
1: Di 4 sungai tadi. Jadi nanti kita akan membahas beberapa lagi yang akan kita gali. Akan kita ketahui bagaimana sejarah manfaat dari 4 sungai yang ada di Riau ini. Jadi jangan kemana-mana, Cituan Ambuan tetap bersama kami di Asana Budaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal. Karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya. Kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Bos, di sini tempatnya bos.
7: Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
6: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
7: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
8: Tolong, tolong panas, tolong, ampun, jangan bakar aku, tolong, aku masih ingin hidup, aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang, ampun.
7: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
8: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapalah abang nih, main nyelonong aja?
9: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
8: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
9: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
8: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Bajah, kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan.
3: Iklan layanan masyarakat. Siapa dah mencapai sampah di lapak dan kau? Banyak pulau sampah kau mahal. Cok, oi cok, nampak dia waalnya. Siapa dah mencapai sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan okeyku. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Baik, Cituan Ampuan, masih kita berbincang dengan Dato Al-Mustadian Rahman. Gimana tuh? Sehat tuh?
8: Alhamdulillah, masalah. Ini seru. Makin kojong nih, makin seru.
7: Iya. Apa yang kita bahas ini sedikit banyaknya membuka ke bagaimana sejarah itu Riau sebenarnya itu ya.
8: Iya.
7: Tuh kalau kita cari kan sudah berbincang bagaimana peradaban sungai tadi tuh.
8: Iya. Nah,
7: kalau sungai adalah bagian dari sejarah peradaban.
8: Ya.
7: Apa yang hilang ketika sungai rusak ataupun tercemar tuh?
8: Ya.
7: Kita melihat sekarang sungai Siak, tengok bagaimana airnya keruh dan sebagainya tuh. Ya. Menurut pendapat Datuk bagaimana nih?
8: Ya, kita ambil kasus satu ya, karena kalau kita meraba-raba dari data banyak data itu maka kita tak fokus gitu ya. Kita ambil misalnya pada tradisi pacu janur misalnya yang itu sudah lebih dari 200 tahun itu tercatat ya. Yang tak tercatatnya mungkin sudah ratusan tahun yang lebih lebih ya. Nah, kita lihat misalnya bagaimana kalau lingkungannya, ekosistem lingkungannya itu dirusak misalnya kan. Misalnya seperti peti ya, penambangan emas ilegal ya di sepanjang sungai Batang Kuantan itu banyak sekali, sampai ke tiga lorong itu, sampai ke Kecamatan Planap gitu ya. Nah, kita lihat misalnya bahwa kepunahan atau keterancaman terhadap punahnya tradisi pacu janur yang memang betul-betul tradisi itu gitu. Jadi bukan sebagai permainan modern ya. Itu kita lihat ya. Itu misalnya oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon misalnya akan dicanangkan sebagai warisan tak benda dari Riau gitu, warisan dunia gitu ya. Tetapi itu uang kosong saya rasa ya. Karena begitu sungai itu harus diperbaiki ekosistemnya gitu ya. Dia harus jernih misalnya kan, ikan-ikannya banyak dan seterusnya.

0: tempat penghidupan masyarakat. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang pacu jalur gitu ya. Mm-hmm. Nah, pacu jalur itu kayunya juga harus diambil dari kayu hutan simpanan itu, dari hutan rimba larangan gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau kayunya tidak ada lagi misalnya, kemudian juga airnya tetap keruh segala macamnya dan membahayakan kehidupan masyarakat, maka sejumlah khazanah budaya terutama sejalur itu akan punah gitu ya, tidak akan diakui gitu ya. Mm-hmm. Nah, betul memang ada upaya untuk itu, bisa saja asal regulasinya dibuat, disusun sedemikian rupa gitu ya. Tetapi alangkah lebih arifnya misalnya masyarakat tidak merusak hutan sedemikian rupa sehingga bisa diselamatkan sejumlah hazanah budaya itu gitu. Yeah. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan dianggap sebagai pelimpahan gitu kan. Mm-hmm. Jadi berbeda. Kalau dulu zaman dulu itu bahwa sungai itu sebagai alaman bermain, maka sekarang yeah. sebagai tempat pelimpahan gitu. Ya. Mm-hmm. Yang jadi persoalan. Yeah. Jadi betul memang sekarang transportasinya tidak menggunakan sungai gitu ya. Mm-hmm. Tetapi ada sesuatu yang harus dipelihara, karena pemeliharaan sungai itu jauh lebih penting dibandingkan dengan transformasi dari zaman yeah. itu gitu ya. Jadi ada perubahan gitu ya. Biarlah jalan raya, jalan tol itu tetap hidup, tetapi juga harus dipelihara sungai-sungai sedemikian rupa seperti Jepang kita lihat gitu.
1: Iya, kan? Luar biasa tuh. Iya. Bahwa mereka memang sungai itu betul-betul dirawat itu.
0: Iya. Kita lihat juga misalnya, saya menjelaskan di sini sedikit Pak.
1: Iya.
0: Misalnya kalau arah mata angin misalnya kan. Mm-mm. Kita ini kayak luar biasa ya. Kalau Jawa itu kan, kalau Indonesia kan arah mata angin ini kan ada utara, selatan, barat, timur segala macam.
1: Iya.
0: Kan? Ya tak. Mm-mm. Kalau Jawa itu ada juga 4 arah mata angin.
1: Iya.
0: Iya kan? Ada ngalor, ngidul, wetan, iya, kulon iya. dan seterusnya gitu ya.
1: Kalau Jawa itu 4 itu.
0: Iya ya, kan? Kan? Maka Melayu juga punya arah mata angin Pak. Mm-mm. Jadi arah mata angin hulu, hilir, darat dan baru gitu kan. Nah, kesemuanya itu memiliki kekayaan hazanah menunjukkan bagaimana potensi kebudayaan itu diciptakan dari 4 hazanah arah mata angin tadi gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau selama ini kan orang tak tahu kan apa arah mata angin gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi tidak hanya Jawa yang punya arah mata angin, tapi Melayu juga punya arah yeah. mata angin gitu kan.
1: Sejauh ini kan orang banyak taunya suku Jawa yang punya arah mata angin. Iya, seperti saya sampaikan tadi ada namanya wetan, ada lor, ada ngidul. Yeah. Ya kan, jadi itu tapi untuk Riau sendiri sudah punya tadi hulu hilir itu ya.
0: Ya darat dan baru.
1: Darat dan baru ya.
0: Kira begitu.
1: Nah, tuh kalau kita cermati itu, ya apakah ada tradisi atau kebiasaan masyarakat Melayu yang lahir dari kehidupan di sekitar sungai itu sepanjang datuk melakukan penelitian itu.
0: Ya. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa salah satu dari prosesi kehidupan, dari siklus kehidupan itu misalnya mulai dari mencari jodoh gitu kan.
1: Ya, dari mencari jodoh tadi itu ya.
0: Itu kan di sungai gitu, tepi sungai kan, di tepian dan sebagainya gitu kan. Ketika juga sudah masuk siklus bersunat misalnya untuk laki-laki itu. Bahkan perempuan juga ada sunatnya gitu ya, juga menggunakan sungai. Yeah. Laki-laki juga begitu. Nah, itu ada prosesi misalnya merendam di sungai gitu ya. Dengan segala apanya, dengan segala pengiring.
1: Yeah.
0: Pengiringnya gitu kan. Ada juga acara-acara seperti upacara ya, upacara-upacara ritual misalnya, seperti banyak sekali misalnya kan petang megang kan ketika menyambut Ramadan gitu. Jadi itu juga menggunakan sungai dan sebagainya gitu.
1: Jadi boleh dikatakan sejauh ini hasil ya apa yang ada di zaman dahulu itu masih ada ya.
0: Masih ada karena, sampai sekarang kan.
1: Masyarakat Riau hari ini masih membawa karakter budaya yang terbentuk dari peradaban sungai tadi ya tuh ya. Petang megang, sungai sunat dan sebagainya. Nah, tuh kalau kita boleh tahu nih tuh, apa yang harus dilakukan agar generasi muda kita ini tidak hanya mengenal sungai sebagai tempat geografis, tetapi juga memahami sungai sebagai warisan peradaban. Karena saat ini seperti kata Datuk tadi, sungai hanyalah tempat bermain dan sebagainya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sungai juga mempunyai

0: warisan peradaban dari nenek moyang kita
1: yeah.
0: yang luar biasa yeah. sampai saat ini masih kita lestarikan. Seperti kata Dato yeah. ada melamar, kemudian juga ada potong megang dan sebagainya yeah. Ini bagaimana Dato?
1: Ya kita lihat misalnya bagaimana misalnya tidak hanya dari tradisi dan upacara seperti itu atau ritual seperti itu mm-hmm. misalnya ritual buat buang lancang di Rokan Hilir itu kan juga menggunakan sungai gitu ya dan yeah. laut bahkan kan. Nah, tapi ada juga di sungai itu merupakan satu sistem mata pencarian yang berpaksi kepada sungai itu. Mm-hmm. Nah, sungai itu mata pencarian perikanan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada yang dua minggu lalu bahkan saya jelaskan tentang sistem ekonomi tapak lapan. Jadi sistem lapan tapak mata pencarian ya. Nah, orang Melayu menyebutnya sistem ekonomi tapak lapan gitu ya. Jadi memang kekayaan itu tidak hanya pada materi, tapi juga bagaimana manusia Melayu menyelesaikan kehidupan sehari-hari gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi tapak lapan itu adalah misalnya seperti pertanian ya, berniaga, kemudian bertukang atau profesi,
0: mm-hmm.
1: kemudian ada juga kegiatan-kegiatan perikanan, ada kegiatan peternakan, ada kegiatan perkebunan, ada kegiatan perhutanan, ada berburu dan lain sebagainya gitu. Nah itu merupakan sesuatu yang merupakan apanya hulunya adalah pada sungai gitu ya. Pada yeah. tahun 2000 sebenarnya, pada mm-hmm. tahun 98 ya
0: yeah.
1: sampai 2000 itu kita menyusun Renstra ya, ada Master Plan Riau 2020 gitu ya. Nah ini kan sudah ceritanya ada.
0: Nah, iya,
1: meskipun
0: iya.
1: ketinggalan zaman, tetapi itu perlu dilanjutkan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pada tahun 2020 itu, waktu itu Pak Saleh Yazid sebagai gubernur ya.
0: Yeah.
1: Dirancang semakin rupa, itu perencanaan yang terbaik ya, sepanjang sejarah Riau ya, sampai saat ini ya. Perencanaan yeah. itu yang menunjukkan bahwa sungai sebagai prioritas utama untuk diselamatkan. Jadi segala sesuatu yang dibangun di darat ini harus menimbang sungai gitu kan. Sehingga kalau hal seperti itu tidak terjadi misalnya pembakaran lahan dan lain sebagainya seperti yang kita alami selama ini.
0: Yeah. Gitu, ya. Gitu.
1: Itu yang kita lihat ya gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini juga kalau saya berbicara tentang perikanan misalnya bukan hanya aktivitas perikanan itu saja yang muncul gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ada aktivitas pendidikan di situ kan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ada aktivitas adat istiadat, ada aktivitas religius kan
0: mm-hmm.
1: dan seterusnya gitu. Banyak sekali ini aktivitas-aktivitas yang ada di apa tadi ya, di sistem ekonomi tapak lapan tadi gitu kan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Luar biasa. Uh-huh. Di Riau itu banyak sekali kalau kita gali bagaimana peradaban-peradaban yang boleh dikatakan sudah luar biasa
1: ya.
0: Ketika kita belum ada itu ya.
1: Ya. Jadi kembali Pak sebentar lagi.
0: Hmm.
1: Misalnya tradisi di sungai ya terutama
0: ya. Ya.
1: Yang kita angkat sebagai marwah dan laman bermain yang Tuan tadi tanyakan gitu ya. Misalnya
0: ya.
1: Mencari ikan itu ada genre sastra yang muncul misalnya seperti syair, pantun, mantra dan sebagainya. Orang-orang dulu misalnya bagaimana ketika nelayan-nelayan itu bersair di sungai itu maka anak-anak gadis biasanya jangan hati-hati kalau untuk bersuara misalnya kan karena tidak bisa tidur 40 hari 40 malam.
0: Luar biasa tuh. Yeah. Lebih bahaya dari bulu perindu tuh.
1: Iya, yeah, itu kan.
0: Iya kan?
1: Nah, kemudian juga secara siklus kehidupan itu banyak ya seperti yang saya katakan tadi ada sunat rasu, ada mantra, ada syair kan.
0: Yeah.
1: Kemudian upacara-upacara negeri, mandi safar, petang megang, seni pertunjukan dan sungguh seni yang lain kan.
0: Yeah.
1: Kemudian ada menunggang bono gitu kan.
0: Nah,
1: kemudian ada
0: bahkan sampai saat ini menunggang bono seperti kata Datu itu orang luar negeri sudah mencari ke Riau
1: sebagai kontennya.
0: Di kontennya itu ya.
1: Iya,
0: betul. Salah satu kajapan yang luar biasa itu toh.
1: Iya. Ya, ada kan? Ada kegiatan lain misalnya mendongkah kan di
0: gitu kan. Ya,
1: menyamak belat kan.
0: Ngambil kerang yang pakai kayak sampan lempar deh toh.
1: Betul kan. Ada ritual pengobatan, buang lancang, semah
0: perahu
1: ya. Itu banyak sekali ya munculkan gitu kan. Itu untuk sungai gitu kan.
0: Nah,
1: sedangkan darat juga banyak. Nah, di sepanjang sungai darat yang kita lakukan itu ada menumbai kan. Nah, menumbai ini mengambil madu lebah gitu ya.
0: Iya.
1: Yang madu lebah
0: kan di pohon sialang itu.
1: Ya, pohon sialang gitu kan. Oh. Nah, pohon sialang itu bukan sejenis nama jenis ternak tumbuhan ya. Mm-hmm. Tapi setiap tumbuh-tumbuhan yang dihinggapi oleh lebah itu disebut dengan pohon sialang.
0: Mm-hmm.
1: Ada sekitar 28 jenis pohon sialang itu, Pak.
0: Nah, itu yang tapi kita lihat, kan? Kebanyakan kita yang tahu sekarang ini pohon besar itu pohon sialang.
1: Iya.
0: Untuk bikin jalur.
1: Betul. Tidak.
0: Padahal tidak. Ada pohon meranti, ada darah-darah, banyak itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi banyak sekali. Tuh, tempat terasa nih. Ini kita memang acara sana budaya ini dengan bekerja dengan alam ini membuka tabir ke wawasan kita. Mengetahui daerah kita Riau ini yang luar biasa. Namun sebelum kita akhir bincang kita deh, ada satu lagi tuh yang menggelitik hati saya ini tuh. Pertanyaan saya, apakah sungai saat ini masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Riau hari ini tuh?
1: Ya, itu transformasi kebudayaan pembangunan kita ya, bahwa dulu sungai sebagai pusat peradaban ya, karena banyak sarang-sarang nilai kebudayaan Melayu itu justru berada di sungai itu. Tapi sekarang justru sungai sudah beberapa pabrik dari beberapa pabrik kertas kita dan bahkan pabrik PKS kelapa sawit itu justru arahannya ke sungai gitu ya, sehingga sungai dianggap
0: jadi limbah. Tempat limbah seperti Datuk tadi ya, Dok.
1: Iya. Jadi agak sulit ya kalau ini. Kalau kecuali kalau kesadaran kita tinggi, sanksinya juga besar misalnya kan bahwa sungai bisa dikembalikan dan hazanah kebudayaan kita bisa diselamatkan. Itu persoalannya gitu kan.
0: Kalau tahun 90-an ke bawah itu dulu sungai tempat orang pabrik karet tuh.
1: Iya.
0: Iya kan, Dok?
1: Betul.
0: Tapi sekarang limbah yang dihasilkan oleh pabrik sawit, pabrik kertas ini luar biasa. Ya. Bahkan habitat sungai itu sendiri hampir punah, Dok.
1: Ya,
0: betul. Mungkin ada beberapa ikan yang mungkin tidak bisa kita jumpai lagi di Sungai Siak itu.
1: Betul.
0: Kalau dulu bahkan kalau setahu saya 90-an ke bawah itu tuh pabrik-pabrik yang ada sepanjang Sungai Siak itu bilangnya pabrik karet.
1: Ya.
0: Itu tidak memusnahkan habitat ikan itu sendiri.
1: Tidak.
0: Tapi sekarang
1: agak besuk sedikit.
0: Tapi sekarang ini kita sangat sangat prihatin dengan keadaan sungai kita yang saat ini luar biasa tercemar itu kerusakannya. Ini Datuk sebagai orang Lam, apa harapan Datuk tuh untuk pemerintah kita sendiri sehingga sungai yang kita banggakan dengan empat sungai ini bisa kembali menjadi manfaat bagi masyarakat tempatan ataupun masyarakat luas tuh.
1: Iya, yang perlu kita pikirkan adalah menyelamatkan masyarakat adat ya, karena masyarakat adat itulah yang menjadikan sungai itu sebagai epicentrum peradaban mereka gitu kan.
0: Iya.
1: Sepanjang kita tak memperhatikan masyarakat adat, maka sepanjang itu pula misalnya sungai dan kawasan-kawasan lainnya misalnya sampai rimba Kepungan Sialang tadi dan rimba Larangan tadi tidak akan terpelihara dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu sungai sebagai sesuatu yang niscaya yang harus dipelihara. Nah, jadi dalam perencanaan kita seperti yang disusun oleh pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2000 itu justru harus dibuat ulang gitu ya, sehingga jadi semacam reposisi ya.
0: Iya.
1: Darat kapitalisme punya, sementara sungai, peradaban sungai ini adalah masyarakat komunal punya. Nah, itu kan. Kita masyarakat lokal, masyarakat komunal ini hanya memanfaatkan itu sebagai sarana. Sedangkan sungai itu sebagai laman bermain masyarakat lokal gitu kan, masyarakat tempatan kita gitu kan. Jadi tak akan bercampur aduk deh. Silakan kapitalisme berjalan dengan sendirinya, maka dan masyarakat Melayu tetap berjalan dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan kita.
0: Iya.
1: Kalau tidak demikian ya omong kosong bahwa kita bisa menyelamatkan ekologi ya, menyelamatkan hutan gitu kan dan sebagainya. Tetaplah kita dalam ancaman ancaman alam gitu kan.
0: Boleh dikatakan hanya tinggal wacana saja tuh.
1: Tinggal wacana saja gitu kan. Itu dongeng kan. Orang tak lagi melihat jenis-jenis burung, ikan-ikan yang kawin dengan burung dan sebagainya. Itu dianggap sebagai utopis masyarakat Melayu gitu. Padahal itu kan faktanya dari dulu ada seperti itu. Gitu.
0: Baik tuh. Terima kasih tuh. Tambah terasa nanti kita di pertemuan selanjutnya di Asana Budaya kan kita membahas lebih jauh lagi. Betul. Baik, terima kasih Dato. Cituan dan Puan, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa sungai sekedar bukan sekedar aliran air saja, tapi sungai menyimpan jejak perjalanan manusia, perdagangan, kerajaan, bahasa, adat dan kebudayaan. Di mana empat sungai besar di Riau menjadi bagian dari perjalanan panjang terbentuknya peradaban Melayu. Karena itu, Cituan dan Puan, mari kita mengenal sungai berarti mengenal sejarah kita dan juga menjaga sungai pada akhirnya juga berarti juga menjaga bagian dari warisan peradaban kita sendiri. Bukan begitu ya, Dato?
1: Ya, betul.
0: Terima kasih Dato yang sudah memberikan pencerahan, memberikan suatu pembelajaran untuk kita semua bagaimana Riau itu sebenarnya. Kita selama ini mungkin kita sedikit mengetahui sejarah peradaban di Riau. Seperti yang sampaikan Dato tadi, hanya beberapa kerajaan yang kita hafal. Mungkin juga anak-anak sekarang, mungkin dari beberapa yang kita tahu kerajaan itu, mungkin sama sekali ada yang tidak tahu tuh. Taunya kerajaan Siak saja. Tapi dengan apa yang kita bahas di program Asana Budaya ini, bekerja dengan Alham Riau ini, memberikan kontribusi yang luar biasa, ya kan, pencerahan kepada generasi muda supaya bisa tahu bagaimana Riau itu sendiri. Sekali lagi Dato Alisfustian Rahman, terima kasih atas pencerahannya, pembagian ilmunya. Dato luar biasa bersama teman-teman selama 4 tahun mengadakan penelitian sehingga banyak sekali menggali peradaban tentang budaya Riau itu sendiri. Terima kasih Dato. Mudah-mudahan sehat selalu dan memberikan pengetahuan kepada kita-kita semua sehingga kita bisa mengetahui dan bisa mencintai negeri kita ini, Riau. Baik, Ci Tuan Puan, kiranya saya Hermansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di Asana Budaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang sudah kita bahas berbincang dengan Dato Alisfustian Rahman dapat menambah wawasan kita dan mengetahui sejarah Riau. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah di program Asana Budaya. Sampai jumpa di program Asana Budaya lainnya di hari yang lain. Dan sesudah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: onde banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapur macam pak sampah di tompek den kau?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak den kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Di pinggir anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini...
4: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
5: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
6: Kenapa sih, Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
4: Gimana gak cemas, Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
6: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
4: Kenyataannya, Pak, banjir!
7: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Citu Harapuan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Air Mansur dan kawan-kawan hadir di acara Dangdut Yuk hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Semoga saja Citu Harapuan, para penggemar musik dangdut, kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senang.

0: luar biasa bunga operator kita. Itu tadi dari album Retu Segaru dengan lagunya Halo Dangdut. Jumpa kita di acara Dangdut hari ini. Di siaran Selasa 1 September 2026. Sudah ada yang tersambung ya? Oke. Halo Dangdut yo.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
0: Masih belum terkalahkan.
1: Enggak, ini di sini tadi hujan di sini enggak dengar tadi.
0: Iya. Walaupun bulan pertama, hari nih. Pertama di bulan ke-9, cucu Aam masih juara bertahan.
1: Enggaklah, biasalah.
0: Belum ada yang bisa mengalahkan.
1: Radio ini memang hiburannya.
0: Iya. Baik, cucu Aam, apa lagunya yang mau dipilihkan hari ini?
1: Lagunya ini. Ada lagu 1000 kurang 1, Mas Ari.
0: Berarti 999.
1: 1000 kurang 1 dari siapa? Roy Hanafi.
0: Nanti diberi carikan sama Bung Alwis.
1: Dari Roy Hanafi.
0: Oke. Terus untuk siapa lagunya?
1: Ada, Mas Ari.
0: Saya bilang ada, nanti operator belum tahu lagi dicari mau operatornya.
1: Ya operator lah dulu cari.
0: Iya.
1: Salam-salamnya untuk Mas Ari dan operatornya. Ya, hujan mau turun kayaknya, ulang ya.
0: Turun.
1: Tadi udah berhenti sebentar ya. Untuk salamnya untuk Bunda Surti nih.

0: ada pantun untuk Bunda Kartini.
1: Supirnya lu mau balele yang pantun potang. Yang potang lu balele.
0: Lu balele.
1: Alun le.
0: Agi toroi. Pantun ada pantun untuk Bunda Kartini ya. Nah, manis-manis buahku ini.
1: Aduh.
0: Dimakan orang di tengah rumah.
1: Oh.
0: Memang aneh di zaman kini.
1: Ah.
0: Banyak buah-buahan di pasar daripada di pohonnya. Iya kan, kalau buah durian itu di pohon enggak ada, tapi di pasar banyak ya.
1: Di pasar mana, tapi jalan serah loh, sampai ke tanah.
0: Tapi di pohonnya enggak ada ya kan.
1: Iya, di batang tinggal daun lemon ya.
0: Iya.
1: Nah, itu di mana gini, lah sampai ke tapi jalan, serah di bawah ya. Ya kan?
0: Iya kan. Salam untuk Bunda Aini Prawang ya.
1: Iya.
0: Ah, nanti balas pantunnya siapa yang balas lah di antara yang berdua, ya.
1: Okay.
0: Untuk Kayus, Kak Nena, salam untuk Boros, salam untuk Pak Mali, Mbak Ija,
1: yeah.
0: Arjuna, Mukti, Pak Arman, sama apa tuh, Pak Yono, salam untuk Pak Ami, Pika, Selvi. Salam untuk Cibuyong, Jawa di Pancer.
1: Ya.
0: Salam untuk Bu Yani di Paus, Bu Yani di Kulim Ujung, Kak Dewi di sana, semuanya di Kulim Ujung. Untuk Bang Rudi, Bang Adi juga. Salam untuk Mukti, siapa? Ya Mukti. Untuk siapa?
1: Boleh.
0: Sama-sama lah Mas Ari.
1: Itu Bang Simpson ada ye,
0: kira. Oh, Bang Simpson. Iya, sahabatku. Sahabatku juga Bang Deddy, sahabatku ya. Untuk semua-semua lah yang dengarkan kita di Pro 4 ya. Tanpa terkecuali. Ada lagunya Mas Ari?
1: Ada.
0: Ada yang ditunggu ya Mas Ari. Spesial untuk keluarga saya yang di Kulim Ujung sana semuanya. Di dalam pemuda. Oke.
1: Oke, okay, men.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaam. Langsung ke Bu Emma. Halo, dangdut yo.
2: Dangdut perempat RRI.
1: Tahu saya kan?
2: Assalamualaikum Mas
1: Eri. Salam, tahu saya kan Bu Emma kan itu.
2: Apa kabar Mas Eri?
1: Kabar alek kata Alwis.
2: Kabar alek. Mas Alwis kabar alek enggak apa-apa dong kalau Mas Eri
1: jangan lagi. Alun le.
2: Udah mau pensiun beralek pula satu lagi. Saya Mas Eri nanti anak, dari dananya.
1: Enggak, anak saya yang beralek. Saya boleh.
2: Ya. Oh, kalau anak Mas Eri ya lah udah pantas tuh ini Mas Eri kabar
1: alek. Oke, okay, Bu Emma, apa lagunya?
2: Lagunya Pildan sama Lesti Mas Eri ya. Okay. Apa tuh apa Mas Eri setia selamanya apa?
1: Iya, langsung siap. Dah, langsung siap.
2: Iya, masa langsung siap Mas Eri.
1: Udah disiapin sama si Alwis.
2: Kayak dukun aja Mas Alwis nih ya.
1: Dia tahu aja.
2: Ibu bilang lagi udah siap ya. Iya. Allah, terima kasih banyak lah.
1: Bu emang kan lagu cuma 3 aja ya katanya.
2: Iya, karena Mas Sur S ya, operator Mas Eri belum ya, Ibu sebut lagi udah siap. Ya Allah ya Rabbi.
1: Bu emang kan
2: Mas Eri salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Eri.
1: Ya.
2: Semuanya dapat salam dari Bu Emma di Rumbai ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan insyaallah sehat selalu semuanya. Dan juga buat Mas Eri serta keluarga, buat Mas Alwi serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah, rezekinya lancar, aktivitasnya sampai kapanpun.
1: Okay.
2: Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Eri.
1: Itu lagunya udah tahu deh, si Lesti sama Pildan. Lebih dari selamanya, dibilang.
2: Iya, iya kan?
1: Iya.
2: Ada.
1: Ada.
2: Dan sama Lesti, ayah.
1: Okay.
2: Ya jangan diputar nanti sama Seri.
1: Bung Alwis, bukan saya mutar.
2: Iya, iyalah Mas Alwis, jangan ya sebelum masar, sesudah asar.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak lagu yang satu ini. Dari Roy Hanapi, 1000 kurang 1.

Baik, dari Rehan Api sudah mengantarkan kita pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi akan kami kemandangkan azan, tanda masuk waktu sholat fardhu untuk ketepukan baru daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Selasa 1 September 2026. Untuk sementara waktu, acara dan duduk kami bagi hadirkan nanti kembali setelah kami kemandangkan azan di sesi kedua yang ke-17 waktu Indonesia Barat.

Satu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas
1: tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur konco-konco ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: keluarkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... Ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Terima kasih Cipta dan Puan para penggemar musik dangdut masih bersama kami Pro 4 dan Pekanbar Suara Badai Riau di udara versi FM 95,9 MHz atau bagi Cipta dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR kita. Mari kita lanjutkan ya untuk sesi kedua di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah yang tersambung, baik kita terima. Halo Dangdut Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pro 4 ya, ini senang di hati.
0: Pasti udah mandi.
1: Tahu aja masih.
0: Dah mandi dah sholat ya, berarti gitu. Iya kan? Oke. Okay. Gimana sehat? Iya, sehat kan?
1: Semoga masih selalu ya.
0: Amin. Apa lagunya hari ini?
1: Memori daun pisang ada mas?
0: Ada, di sana memori daun pisang. Daun kelor pun ada. Oke, silakan.
1: Ya, sudah. Terima kasih buat mas yang bertugas, yang operator ya. Dan nanti kembali dengan oleh Allah SWT yang sehat selamat dan tetap tugasnya. Salam buat yang lain boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya, buat dia ini, Bu Sotiana, Bu Tisa, Bu Yul, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Enar, Mama Emai, Bu Indah, Oci Jawai, Pak Mali, Oci Amin, Mas Hinton, Mas Yono, Pak Otong, dan Jori, Pak D.
0: Udah aja, ada lagi?
1: Hah?
0: Ada lagi enggak? Banyak tuh yang di Tembilan ada. Ada Mas Anto juga. Banyak kan?
1: Ya buat semuanya lah yang ikut di perempat ini. Semoga semuanya sehat lafiat.
0: Amin.
1: Selamat, sehat. Murah rezeki, panjang umur, lancar dalam berurusan. Termasuk Mas juga. Iya. Panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan.
0: Iya.
1: Kasih ya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagunya sudah siap ya? Oke, baik, sudah siap lagunya. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo, Dangdut Perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri dengan operator.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana my brother? Hilang aja tak jumpa-jumpa. Mana wale?
2: Hujan-hujan ini macam mana lah itu kan.
0: Samu pula sama ibu benar lagu memori daun pisang lah hujan-hujan ini lah.
2: Iya, memori daun pisang kalau ada memori daun jambu lah itu
0: lah. Terakhir kita daun kelor bang, habis ilmu.
2: Daun kelor tuh obat tuh.
0: Habis ilmu gitu gini bang.
2: Langsung ada susuk dia langsung tanggal tuh.
0: Iya bukan tanggal lagi, tebang entah berantah ya kan. Sehat bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Iri dan operator sehat?
0: Alhamdulillah. Operator senyum-senyum tanggal 1 deh Bang. Semangat deh. Kalau kita senyum-senyum juga Bang. Tapi senyum kita kan sudah ada yang dipotong. Kalau dia masih perjaka ting-tong.
2: Kalau senyum Bang Iri udah ada yang nunggu yang di rumah enak.
0: Kalau operator senyum dia masih belum ada lagi Bang.
2: Bebas deh, senyum bebas deh.
0: Iya, dompet dia masih rapi ya bang. Kalau kita sampai tanggal 5 udah kempes lagi bang.
2: Ceritanya kalau udah ada tuh.
0: Kalau sudah ada ibu negara, tak ada ceritanya bang.
2: Tak ada, itu ibu negara dan udah duluan tuh.
0: Bendahara yang punya. Kita numpang lewat. Kita numpang lewat aja.
2: Numpang lewat ya.
0: Sampai ke rumah. Bang, apa lagu bang?
2: Lagu dia apa kita buat tadi memori daun pisang.
0: Ah, apa abang mau?
2: Kita bikin gadis Melayu lah.
0: Wah, siapa?
2: Gadis Malaysia.
0: Gadis Melayu. Siapa nyanyi
2: gadis
0: bang?
2: Gadis Malaysia ada kan?
0: Oh ada, gadis Malaysia ada bang. Malaysia. Boleh
2: kita
0: bang.
2: Senang orang Malaysia sana, budak sebelah.
0: Iya. Apalagi kalau duduk di pantai Ketam kan nampak sebelah tu, ya tak?
2: Nampak dekat. Apalagi dia duduk dekat batu karang tu kan, macam duyung aja.
0: Iya. Oke, okay. Langsung siap bang kata operator.
2: Salamnya buat Bang Iri dengan operator dan keluarga sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
2: Banyak duitnya.
0: Sekarang.
2: Jaga satu. Bes. Senyum-senyum operator kita. Siapa operator kita nih?
0: Bung Alwis nih bang. Alwis
2: Bung
0: operator. Agus. Alwis hari ini Alwis. Operator bang.
2: Bung Alwis sehat selalu eh.
0: Perjaga ting-tong bang.
2: Iya. Yeah. Masih lembaran merah itu masih lengkap deh.
0: Iya. Yeah. Kalau gitu dia mengapa kau cepat berlalu? Gitu ya.
2: Cepat lalu. Udah itu Tengkuar dia sudah masuk nih, belum?
0: Belum lagi bang.
2: Kejepit dengan apa, dengan apa, dengan cumi-cumi sana. Sotong, dengan sotong. Ada itu, ada siapa lagi? Bah, Papi BT ya, Papi BT, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ocu Buyung, Tika di Kampar ya. Tika Siaulu. Pindah di Perawang, Bu Ros juga ya, saya selalu ya. Udah itu Bunda Aini, mana? Udah masuk makcik satu loh.
0: Bunda ini lagi siap-siap dia bang.
2: Oh bang, siap-siap nak telepon ni. Udah itu siapa? Pak Dianto dan Nurainya, si Atong. Udah lama si Atong tak masuk eh.
0: Mana iya, lho? Atong sempat masuk deh bang.
2: Masuk mana? Kuali?
0: Tak, masuk siaran. Dengar saya siaran ini masuk kan, dia bilang jalur menang, saya bilang kalah. Dia bilang,
2: ya selalu lah Atong ya. Udah itu Bunda Suryani ya di Jalan Paus. Pak Diman juga ya. Pak Diman, Detus, Rudi, Adi juga ya. Siapa lagi? Semua-semua lah tanpa kecuali.
0: Itu selalu. Yang di Kulim, jangan lupa bang.
2: Kulim siapa pula Kulimnya?
0: Banyak tuh, ya? Banyak tuh bang di Kulim.
2: Oh yang di Kulim ya, semua yang di Kulim. Tanpa disebut satu persatu, kalau sebut nanti habis waktu.
0: Iya.
2: Nah, lagu nak lama, nak kawan lagi masuk kan. Yang penting sehat semua lah ya.
0: Okay, bang.
2: Abang Wahiri dan operator, semua penyiar ya, sehat selalu.
0: Amin, kita sehat semua ya bang ya. Okay, bang.
2: Nah, terima kasih banyak, selamat petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat tempat Bang Simpson dulu ya. Ini lagu dia, yang pilih Bang Simpson, oh satu kampung.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Isi paket.
4: Tunggu mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
6: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang yang...

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng,
6: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
8: Situ anapun para penggemar musik dangdut, tempat rasa kita harus berusaha dulu ya di acara dangdut hari ini. Selasa 1 September 2006. Saya Herman Suran, seluruh teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan dan sebelum pamit kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu yang belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hingga hari Kamis. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cituan Puam, di mana pemerintah Kota Bandung baru memperlakukan moratorium pindah masuk pegawai ke lingkungan Pemkab Pekanbaru. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai dan menjaga ruang fiskal APBD, sehingga anggaran daerah tidak semakin terbebani oleh penambahan kebutuhan belanja aparatur. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pekanbaru, Samto, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan belanja pegawai. Jadi Pemkab Pekanbaru itu memperlakukan moratorium pindah masuk pegawai ke lingkungan Pemkab Pekanbaru. Mana moratorium ini sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat yang menegaskan kebijakan tersebut bukan karena kondisi keuangan Pemkab Pekanbaru yang tidak mampu membayar pegawai, bukan karena uang Pemkab tidak mampu, tapi memang karena itu menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat agar provinsi proporsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cito dan Buan Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cito dan Buan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Baik, Cito dan Buan melengkapi suasana istirahat Anda di petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kembali dengan Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita hari ini masih membahas tentang informasi wisata yang ada di Rokan Hilir. Baik, masih bersama saya Eri akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.

0: perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
0: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Pukul 17.35 menit waktu Sumatera. Bagaimana suasana serat di sore hari ini? Cukup mengasihkan ya. Sembari menikmati hidangan yang disajikan keluarga setelah di kerja ya seharian. Dan alhamdulillah saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru cukup lumayan baik ya. Dimana mudah-mudahan saja kabut asap tidak kembali melanda Kota Pekanbaru. Dan itu semua kita sama-sama menjaga jangan sampai terjadi lagi kebakaran. Baik, Cirebon tentunya lagu-lagu Melayu bersama informasi wisata lokal masih kami hadirkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17.45 menit, 40 menit waktu Indonesia Barat ya, 23 menit waktu Indonesia Barat. Cidomban, di mana saya Rima Sur dan teman-teman yang bertugas di tempat siang hingga sore hari ini mohon diri. Dan setelah kami mohon diri nanti rekan saya Bintang Lili Sartika menemani Cidomban di tempat malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat petang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Apa nih dorong-dorong nih?
4: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
3: Iya. Terima kasih ya nak.
5: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: kilo.
1: Ulan buat na nikah eh pun belum.
0: Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
2: Mila tadi nikah nggak?
0: Iyo.

0: Di Danau Buan saat ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, perempuan akan bergabung dengan program Masatu guna menyiarkan mimbar agama Islam, kemudian pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahnya, dilanjut dengan kemenang azan maghrib. Dan Cina Puan sekaligus saya Hermansur mohon diri. Dan nanti seperti yang saya sampaikan bahwa setelah saya nanti rekan saya Bintang Lady Sartika akan menemani Cina Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Tepak Malam.
1: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Pada hari ini, edisi Selasa, tanggal 1 September 2026 ya. Kembali menyapa Anda dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan yang akan kami rangkaikan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan melanjutkan kebersamaan untuk di penghujung tepa petang hari ini. Cik Turempuan, saya Bintang Lili Sartika yang datang menyapa Anda untuk petang hari ini, tentunya akan mengawali kebersamaan kita petang ini dengan lagu-lagu Islami ya, yang nantinya akan kami hadirkan terlebih dahulu mimbar Islam pada sore hari ini, Cik Tuan dan Puan, untuk jelang kita masuk pada seruan azan maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:21. Nah, untuk itu langsung saja pendengar, Cik Tuan dan Puan, kita dengarkan mimbar Islam sore hari ini yang berjudul Islam 4 Amalan Menuju Surga. Cik Tuan dan Puan, mohon maaf kami yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustofa S.A.G. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Kembali ke mimbar agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, mengambil sebuah tema, 4 amalan yang membawa kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bersumber dari hadis Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lalu didengar oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, aku baru mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu amalan apa sajakah yang membawa kita menuju surganya Allah? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang membawa kita menuju ke surganya Allah adalah afsus salam. Apa itu afsus salam? Perbanyak mengucapkan salam. Karena dalam ucapan salam itu ada tiga doa yang terkandung di dalamnya. Maka ketika seseorang mengucapkan salam, maka orang itu sedang mendoakan kita dengan tiga doa yang ada di dalamnya. Warhamku, ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia, ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan. Berkah hartamu, berkah umurmu, berkah usahamu, berkah kebunmu, berkah yang kita minta kepada Allah. Maka ketika kita mengucapkan salam, jangan pernah kita menyingkat-nyingkat ucapan salam itu. Isnya, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan kasihlah tetangga-tetanggamu walaupun itu kuahnya saja. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hadis ini kiasan. Artinya ketika kita memasak, hendaklah kita berbagi kepada orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbagi kepada kita. Ku, pergilah ke rumah anak yatim itu, mintakan aku sepotong daging yang mereka masak. Aku ingin menikmatinya. Kemudian suaminya pergi ke rumah anak yatim, seraya berkata, Bu, istri saya sedang hamil tua. Dia ingin menikmati daging yang sedang ibu masak. Bolehkah saya meminta daging ibu walaupun sepotong saja? Lalu sang ibu berkata, Pak, daging ini halal untuk keluarga kami dan haram untuk keluarga bapak. Lalu bapak ini bertanya, kenapa ibu mengatakan daging ini halal untuk keluarga ibu dan haram untuk keluarga kami? Karena daging ini saya ambil dari seekor bangkai keledai yang sudah mati. Kalau kami tidak makan, maka kami akan mati kelaparan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Sampai tiga kali dia ulang, tidak akan masuk surga.

0: Allah, wasallu lailan wa nasya'an. Orang yang bangun tengah malam, kemudian dia melakukan sholat malam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah, kata Rasul, Bilal ta'ali kemari. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Bilal, aku mendengar gesekan terompahmu di dalam surga. Apa amalanmu? Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku selalu mengerjakan sholat sunat wudu 2 rakaat di malam hari. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah mengatakan, Ali bin Abi Thalib dalam 1 tahun 4 malam dia fokuskan untuk Qiyamul Lail. Yang pertama, dia fokuskan di tanggal 1 Rajab. Yang kedua, dia fokuskan Qiyamul Lail pada malam Nisfu Sya'ban. Yang ketiga, dia fokuskan Qiyamul Lail pada malam Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, dia fokuskan Qiyamul Lail pada malam Hari Raya Idul Adha. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Ini adalah 4 amalan yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara Cik Turampuan, untuk selanjutnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surah Al-Haqqah ayat 23 hingga 31 yang akan dibacakan oleh Qori Mawadah Warumah dan Qori Ah Harun Al-Rashid.
2: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala kekuasaan.

0: FM di Tebak Petang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, kita sudah mendengarkan satu lantunan lagu religi yang begitu syahdu dari Siti Nurhalizah dengan judul Ya Rasulullah. Semoga lantunan lagu ini menemani suasana maghrib Cik Tuan dan Puan, sekaligus membawa ketenangan untuk hati kita masing-masing. Dan alhamdulillah ya Cik Tuan dan Puan, waktu maghrib sudah tiba, semoga azan yang sudah berkumandang menjadi pengingat bagi kita untuk sejenak berhenti dari segala kesibukan, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Cik Tuan dan Puan, petang juga akan perlahan berganti dengan malam. Ada banyak hal yang mungkin kita jalani sepanjang hari ini. Ada yang berjalan sesuai harapan, ada pula yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk esok hari. Namun satu hal yang patut kita syukuri, kita masih diberi kesempatan untuk sampai di penghujung hari ini. Ada sebuah kata bijak untuk petang ini Cik Tuan dan Puan, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus segera terjadi. Kadang waktu terbaik adalah ketika hati kita sudah siap menerima apa yang telah Allah tetapkan. Maka mari kita tutup hari ini dengan syukur, lepaskan yang membuat hati terasa berat dan titipkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada saat ini kita akan berbincang sedikit mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Orang tua-tua mengatakan pemimpin itu adalah orang yang dituakan oleh anggota masyarakatnya, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maknanya apa? Seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri itu bagaikan kayu besar di tengah padang yang jauh mulai nampak, yang dekat mulai bersuara. Rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kokoh batangnya tempat bersandar, dan besar akarnya tempat bersila. Jadi maknanya, seorang pemimpin harus mampu melindungi, mengayomi, mensejahterakan, membela, dan memelihara kecacatan siapapun juga yang berada di dalam naungan kepemimpinnya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat mewujudkan tugas itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, baik berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianutnya, maupun berdasarkan kepada kepiawaian, keahlian, kepakaran, ketabahan dan amanah yang disusunnya. Satu hal yang perlu kita simak, bahwa di dalam budaya Melayu, pemimpin adalah orang yang mampu menuntun masyarakat atau siapapun juga yang dipimpinnya. Dan yang paling penting adalah dia dekat dengan masyarakat dan pimpinnya. Sebab itu orang tua-tua mengatakan, kalau menjadi pemimpin, jangan seperti pucuk kayu. Semakin tinggi dia, semakin lupa kepada akarnya. Sehingga dia tak tahu, dia sibuk melambai-lambai angin di atas, tetapi akarnya dimakan ulat, akarnya dimakan kumbang, dia tidak tahu. Jadi intinya pemimpin dalam budaya Melayu adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dekat dengan masyarakat dan pimpinnya, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam masyarakat dia itu sendiri. Nah, pemimpin itu katakan pemimpin yang tahu diri, yang dapat diandalkan sebagai pemimpin umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, Tanoto Foundation terus memperkuat kapasitas pendidik dan satuan pendidik melalui penyelenggaraan pelatihan penguatan pembelajaran mendalam sekolah model di Provinsi Riau. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 5 September. Yang berlangsung pada tanggal 1 dan tanggal 5 September 2026 di BPMP Provinsi Riau ini menjadi bagian dari rangkaian implementasi program sekolah model yang didukung Tanoto Foundation sebagai mitra pembangunan. Pelatihan ini, Cik Tuan dan Puan, diikuti 18 sekolah model di Provinsi Riau dengan melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, serta 4 guru dari masing-masing sekolah. Kegiatan dirancang untuk memperkuat pemahaman sekaligus keterampilan pendidik dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Regional Lead Tanoto Foundation, Dendi Satria Buana, dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya memastikan hasil pelatihan dapat segera diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam pelatihan ini, Cik Tuan dan Puan peserta juga diajak memahami pembelajaran mendalam secara lebih utuh, khususnya bagaimana menciptakan proses pelajar yang mendorong peserta didik untuk aktif memahami pembelajaran secara lebih bermakna, serta mampu mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Salah satu fokus penguatan dalam pelatihan ini, Cik Tuan dan Puan, adalah pemahaman mengenai pembelajaran aktif dan unsur-unsurnya dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam. Dan peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman secara konseptual, tetapi juga dilatih untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam perangkat dan praktek pembelajaran. Program sekolah model yang didukung Tanoto Foundation di Provinsi Riau ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk tumbuhnya praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Pelajaran sekaligus memperkuat peran guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.

Ya, lagu Sojo, lagu dari daerah Mandailing Natal atau Tapanuli Selatan ya, Cik, Tuan dan Puan, mengajak kita untuk mengembara. Waduh, jauh mengembara ya, bukan lebih mengembara itu. Lebih mengenal ya, mengenal seperti apa seni tradisi, wisata, makanan adat, makanan tradisional kulinernya ya, adat istiadat dari daerah Mandailing Natal. Nah, untuk malam hari ini saya khusus mengangkat tentang salah satu makanan tradisional khas dari Mandailing Natal, Cik, Tuan dan Puan. Sengaja saya angkat karena mungkin keberadaan makanan tradisional ini juga kan sebagai bagian dari budaya dan identitas suatu daerah ya, yang tentunya diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin sangat jarang mendengar yang namanya gulai incor. Mungkin dengan dialek gulai cor, gitu ya. Saya juga kurang paham ini, Cik, Tuan dan Puan. Nah, makanan khas dari Mandailing Natal, Sumatera Utara ini karena sekarang semakin jarang ditemukan dan kurang terdokumentasi secara visual. Sehingga tidak banyak dikenal oleh generasi muda bahkan kita pada umumnya, Cik, Tuan dan Puan. Maka melalui ragam irama Nusantara ini kami menghadirkan informasi tentang gulai incor, makanan tradisional dari Mandailing Natal dengan tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal tersebut, Cik, Tuan dan Puan. Jadi ini merupakan keterlibatan kami sebagai salah satu wadah untuk mengenalkan makanan-makanan khas tradisional Nusantara, pakaian tradisional Nusantara, budaya tradisi adat dari Nusantara. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Ragam Irama Nusantara.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang.

Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya baik, Cik Tuan dan Puan, kita masih menikmati rangkaian lagu-lagu dari daerah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Cik Tuan dan Puan, sambil kita mengenal seperti apa ya gulai ikan incor ini, karena ini adalah salah satu masakan khas daerah Mandailing Natal maksud saya, yang sangat diburu pada bulan Ramadan bahkan hingga lebaran, Cik Tuan dan Puan, karena selain rasanya yang nikmat, masakan ini sangat bergizi gitu, karena memang ikannya dari ikan sungai. Diberi nama gulai incor memang karena bahan baku utamanya adalah ikan incor, yaitu sejenis ikan kecil yang hanya hidup di air berarus deras dan jernih. Dan ikan ini cukup langka sehingga sangat sedikit yang menyediakan menu masakan tradisional khas Madinah ini untuk ditemukan ya, baik di rumah makan maupun warung-warung nasi di Mandailing Natal, Cik Tuan dan Puan. Meski di Mandailing Natal banyak ditemukan sungai berarus deras, tapi saat ini hanya beberapa sungai yang menjadi habitat ikan incor ini, Cik Tuan dan Puan. Nah, padahal dulunya ya, masakan dengan bahan dasar ikan incor ini selalu ada di kampung-kampung, terutama kampung yang tidak jauh dari aliran sungai. Bahkan salah satu rumah makan yang masih menyediakan menu ini adalah salah satunya rumah makan incor di Desa Salam Bue, Kecamatan Penyambungan, Madinah. Dan rumah makan ini sangat terkenal karena hingga saat ini masih menyediakan masakan tersebut sebagai menu utamanya. Jadi karena memang mendapatkan ikan ini agak susah, Cik Tuan dan Puan, memang harganya cukup mahal ya. Bisa sampai 120 hingga 150 rupiah per kilogramnya ya. Dan Cik Tuan dan Puan, rumah makan ini menjadi satu-satunya yang selalu menyediakan ini karena memang tempat tinggalnya berada di sekitar sungai penghasil ikan tersebut. Dan inilah yang membuat inspirasi rumah makan ini khas menyediakan ikan ini, karena memang sangat dicari-cari oleh masyarakat, apalagi masyarakat perantau dari Mandailing Natal. Jadi kalau pulang kampung harus mencari gulai ikan incor ini, Cik Tuan dan Puan. Sudah pukul 19:30 saat ini, Cik Tuan dan Puan, masuknya kumandang azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, serta yang sewaktu lepas ini nanti kami akan kembali lagi untuk Anda.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

Baik, saudara, sepertinya kita harus sudah berada di sisi terakhir ya. Ragam irama Nusantara kita terkait dengan gulai incor yang ternyata menu yang selalu dicari-cari dan diburu ketika bulan puasa dan juga lebaran, Cik Tuan dan Puan ya. Dan bagi Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak mudik, kayaknya mencari gulai incor ini penting sekali. Karena selain mengulang memori lama gitu ya, yang rindu dengan masakan-masakan khas gitu, itu juga cara kita untuk menjaga dan turut melestarikan makanan-makanan tradisional ya, kuliner-kuliner tradisional, kuliner-kuliner khas dari daerah masing-masing ya. Salah satunya ya gulai ikan incor ya, khusus untuk masyarakat Mandailing Natal atau Tapanuli Selatan yang ada di Sumatera Utara sana. Baik, itu dia Ci, Tuan dan Puan, gulai incor, menu buka puasa pengobat rindu kampung halaman yang merupakan salah satu masakan khas daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara yang sangat diburu pada bulan Ramadan bahkan hingga Lebaran. Tentu menambah referensi kita, menambah koleksi-koleksi kuliner-kuliner khas dari seluruh daerah Nusantara. Sampai jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara berikutnya, Cik Tuan dan Puan, dengan kekayaan-kekayaan budaya dari seluruh daerah di Nusantara.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Di sesi tepak malam hari ini kita masih akan terus merangkaikan kebersamaan kita dengan ragam lagu-lagu daerah. Namun sebelumnya, Cik Tuan dan Puan, seperti biasa kami mempersembahkan drama mini. Persembahan dari malam hari ini, persembahan dari Sumatera Utara, yaitu legenda Danau Toba.
1: Di sebuah desa di Sumatera, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Hari-harinya dihabiskan untuk bercocok tanam dan memancing ikan di sungai. Suatu hari, kehidupan Toba berubah selamanya sewaktu doa sederhananya dijawab oleh takdir yang tak terduga.

0: Ya Tuhan, berikanlah aku rezeki hari ini.
1: Toba melempar kayunya. Tak lama kemudian, tali pancingnya ditarik sangat kuat. Toba berjuang menariknya dan terbelalak melihat seekor ikan mas berukuran sangat besar bersisik emas berkilauan.

0: ikan sebesar ini?
1: Towa membawa ikan itu pulang ke gubuknya. Saat ia bersiap menyiapkan kayu bakar, cahaya kemasan berkilau memenuhi ruangan. Ikan emas itu perlahan bertransformasi menjadi seorang wanita cantik bermata lembut. Toba terperanjat mundur.

takut. Aku bukan manusia biasa. Aku dikutuk menjadi ikan. Jangan takut. Aku adalah putri dari dunia lain. Kutukan membuatku hidup sebagai seekor

0: aku bersedia menjadi istrimu.
1: Ya.
0: Tetapi berjanjilah.
1: Ya.
0: Jangan pernah mengatakan kepada siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan.
2: Toba dan Putri hidup bahagia sebagai suami istri. Mereka bekerja bahu-membahu menata kehidupan. Tak berapa lama, kebahagiaan mereka makin sempurna dengan hadirnya buah hati tercinta, yakni seorang anak laki-laki bernama Samosir.

0: Sarapan sudah siap?
1: Masakanmu selalu membuatku bersyukur.
0: Semoga hari ini membawa rezeki yang baik.
1: Kalau kita bekerja bersama, semuanya terasa lebih ringan.
0: Bener, kita akan selalu bersama.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Semoga ia tumbuh menjadi anak yang baik. Anak kita telah lahir.

0: Aku berangkat ke ladang.
1: Hati-hati di jalan.
0: Sampai nanti.
1: Nak. Tolong bantu ibu sebentar. Tolong antarkan bekal ini untuk ayah.
2: Oh, iya.

Kelihatannya enak sekali. Harumnya. Ini untuk ayah. Tapi aku lapar. Maaf ayah.

0: Tinggal sedikit.
1: Samosir melahap makanan itu dengan lahap hingga hanya menyisakan sedikit sisa makanan. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke ladang. Toba tampak sangat lelah dan kehausan menunggu di ladang.

0: Mengapa makanannya tinggal sedikit?
1: Aku memakannya.
2: Kau memakan bekal ayah? Dasar anak ikan.
1: Maafkan saya, ayah.
3: Sang mausir berlari kencang sambil menangis menuju rumah. Toba berdiri terpaku di ladang, baru menyadari kata-kata berbahaya yang baru saja terucap dari mulutnya.
1: Ayah marah. Ayah memanggilku anak ikan.
4: Jadi, akhirnya janji itu dilanggar.

Putri dan Samosir melompat ke dalam genangan air yang meluap. Seketika mereka kembali berubah bentuk menjadi makhluk air atau ikan. Toba tiba di tepian luapan air yang kian tinggi, bersujud dan menangis histeris.

Seketika langit menjadi gelap gulita, angin kencang bertiup merobohkan pepohonan, kilat dan petir menyambar-nyambar, bumi gemetar hebat dan mata air menyembur deras dari dasar tanah. Namun segalanya sudah terlambat. Penyesalan tobat tidak dapat memutar kembali waktu. Seluruh lembah itu akhirnya tenggelam sepenuhnya dan membentuk sebuah danau yang sangat megah dan luas, yang hingga kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan bukit di tengah danau tempat Samosir terakhir berdiri kini menjadi Pulau Samosir.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Terima kasih saudara Cik Turan pun masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan yang malam hari ini akan terus menggelorakan semangat budaya Nusantara, Cik Tuan dan Puan ya. Dan mengajak kita mengenal ragam adat budaya, tradisi, kesenian, dan apapun ya terkait dengan kebudayaan dari Indonesia itu sendiri, Cik Tuan dan Puan. Dan kita masuk ke sesi obrolan apresiasi budaya Minang, Cik Tuan dan Puan, tentang Kabah Cindua Mato. Aduh, saya rasa kita jarang mendengar nama Cindua Mato ya. Tapi bagi masyarakat Minang, Minangkabau khususnya, nama ini bukan nama yang asing ya saudara. Karena Cindua Mato itu merupakan tokoh penting dalam salah satu karya sastra tradisional Minangkabau yang dikenal dengan Kabah Cindua Mato. Jadi jangan berpikir membayangkan cenderamata gitu kan. Tadi saya awalnya pikirnya cenderamata gitu, rupanya tidak. Kabah Cindua Mato ini merupakan salah satu karya sastra tradisional Minangkabau. Dan menariknya saudara, Kabah ini bukan sekedar cerita tentang seorang tokoh yang gagah berani, tapi di dalamnya ada gambaran mengenai kepemimpinan, kesetiaan, musyawarah, adat, hubungan antara luhak dan rantau, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi malam ini Cik Tuan dan Puan, mari kita mengenal lebih dekat apa sebenarnya Kabah Cindua Mato. Siapa Cindua Mato dan mengapa cerita ini begitu penting dalam kebudayaan Minangkabau?

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Duo Diva Cik Tuan dan Puan dengan lagunya Jawa Minang. Nah ini dia budaya, kalau dikombinasikan ternyata lebih indah gitu ya kan. Nah itulah yang namanya kekayaan budaya itu Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau cuma satu tuh kurang gimana gitu, tapi ketika dipadukan menjadi sebuah seni dengan kreasi yang luar biasa. Ini dia salah satu contoh ya, lagu dari Duo Diva Jawa Minang Cik Tuan dan Puan ya, masih menemani kita di apresiasi budaya Minang tentang Kabacin Dua Mato Cik Tuan dan Puan ya. Teleponnya belum dibuka. Nah, sebelum kita mengenal siapa Cik Dua Mato, tapi apa sebenarnya Kabacin Dua Mato itu Cik Tuan dan Puan ya? Ternyata Kabacin Dua Mato itu berkaitan dengan tokoh-tokoh seperti Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Cik Dua Mato, Putih Bungsu, Imbang Jayo, Rajo Mudo, dan Tiang Bungku. Jadi di dalam berbagai versi cerita Cik Tuan dan Puan, konflik dan perjalanan para tokoh ini membawa kita pada gambaran kehidupan di lingkungan kerajaan Pagaruyung dulunya dan hubungan antara wilayah pusat dengan daerah rantau. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami, Kabacin Dua Mato bukanlah buku sejarah dalam pengertian modern ya saudara. Penelitian mengenai Kaba ini menunjukkan adanya perpaduan antara unsur sejarah, mitos, dan imajinasi. Bahkan penelitian terbaru dari BRIN membandingkan Kabacin Dua Mato dengan sumber seperti hikayat Tuanku Nan Mudo Pagaruyung dan kitab Salasilah Raja-Raja di Minangkabau. Dan hasilnya menunjukkan adanya kesamaan inti cerita. Tapi ada juga perbedaan dalam nama tokoh, garis keturunan, dan kronologinya. Nah artinya Cik Tuan dan Puan, ketika kita mendengarkan Kabacin Dua Mato, kita tidak hanya mencari jawaban tentang apa yang benar-benar terjadi, tetapi juga bertanya nilai apa yang ingin diwariskan masyarakat Minangkabau melalui cerita ini. Nah disitulah menariknya sebuah kaba. Nah lalu itu dia Cik Dua Matonya ya. Lalu siapa Cik Dua Mato? Pertanyaannya ya, Cik Dua Mato ini dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam figur heroik dalam Kaba yang digambarkan sebagai sosok pemberani, setia, cerdas, dan memiliki tanggung jawab Cik Tuan dan Puan. Dalam cerita, Cik Dua Mato ini memiliki hubungan erat dengan lingkungan kerajaan Pagaruyung dan Bundo Kanduang. Namun yang menarik, kekuatan Cik Dua Mato tidak hanya digambarkan melalui keberanian secara fisik, ada juga nilai yang jauh lebih penting, yaitu kesetiaan dan tanggung jawab terhadap amanah. Jadi ketika mendapat tugas, ia berusaha menjalankannya. Ketika menghadapi persoalan, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan tapi juga kecerdikannya Cik Tuan dan Puan ya. Disinilah Kaba memberikan pelajaran, keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menjadi masalah. Jadi penelitian tentang Kabacin Dua Mato juga menemukan nilai penting seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab, serta pentingnya menyelidiki kebenaran sebuah berita sebelum mengambil keputusan Cik Tuan dan Puan. Nah menarik sekali ya kalau nilai ini dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Karena hari ini kita hidup di zaman media sosial, informasi datang begitu cepat, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tetapi apakah semua berita itu benar? Kan belum tentu ya kan. Nah karena itu pesan yang muncul dari Kaba lama ini justru terasa sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jangan terburu-buru percaya sebelum mencari tahu kebenarannya.

0: Tapos, up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Ya baik Cik, Tuan dan Puan, nah di penghujung apresiasi budaya Nusantara, apresiasi budaya Minang maksud saya ya, tentang Kabah Cindo Amato ya, yang merupakan salah satu warisan sastra Minangkabau ini, memperlihatkan bagaimana sebuah masyarakat menyimpan pandangan hidupnya melalui cerita, karena di dalamnya ada kepahlawanan, ada juga konfliknya, ada kerajaan dan tokoh-tokoh besar, tapi di balik semua itu saudara ada pesan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Jadilah orang setia, tetapi tetap berpijak pada kebenaran. Berani, tetapi tetap bijaksana. Dan ketika menghadapi persoalan, dahulukan musyawarah daripada pertikaian. Karena sebuah Kabah mungkin lahir dari masa lalu, tapi nilai yang dikandungnya bisa tetap berbicara kepada generasi hari ini. Salam budaya, salam dari Ranah Minang, dan sampai jumpa pada bahasan budaya berikutnya. Yeah.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya baik Citra Rempuan, terima kasih masih bersama saya Bintang Leli Sartika di tema malam hari ini ya. Dan kita masih dalam program apresiasi budaya Minang. Tadi kita sudah mengenal tentang Kabah Cinduamato. Nah selanjutnya Citra Rempuan, malam ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Ranah Minang tentunya dengan mencintai lagu-lagu Minangnya. Dan kita akan menikmati lagu-lagu Minang Cik Tuan dan Puan untuk hari ini ya. Jadi barangkali di antara Anda ada yang masih mengenal tentang Kabah Cinduamato atau pernah mendengar, juga boleh cerita lah ya malam ini. Dan silakan Cik Tuan dan Puan 0761236006 silakan bergabung bersama saya di apresiasi budaya Minang. Mungkin Anda punya pandangan sendiri menurut Cik Tuan dan Puan. Apakah cerita Cinduamato ini masih dikenal sampai sekarang ya kan? Sambil kita nikmati lagu-lagu Minang kesayangan Anda ya. Dan kita hidupkan kembali lah bagaimana caranya kita mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia, Cik Tuan dan Puan ya. Langsung saja di 0761236006 Cik Tuan dan Puan seperti biasa silakan bergabung bersama saya Bintang Lele Sartika di sini. Uni Bintang lah sekarang kok namanya. Nah, Uni Bintang lah atau Uni Lili, enggak usah lah, Uni Bintang aja. Lai dunsana kasadonyo, selamat malam ha.
2: Selamat malam juga.
1: Lai sehat Uni. Oh enggak Uni do amak lah nak.
2: Mande.
1: Oh mande. Onde mande, Tuesday. Hai, lai sehat nih.
2: Kalau orang Padang kan one. Ah. Kalau orang
1: apa? Tunggu ulang. Jaman. Jangan cepat-cepat. Ulang. ulang.
2: Kalau orang apa tuh?
1: Orang Aring.
2: Orang Payakumbu amak.
1: Amak.
2: Kalau orang Bukit Tinggi amai.
1: Amai.
2: Nah, kalau orang lai. Padang one.
1: One. Yang umum aja. Amak lah nak.
2: Amak tu orang Payakumbu lah.
1: Nggak apa lah. Yang penting dapet. Yang penting dapet Minang-Minangnya tu ha. Kan iku pulo.
2: Kok jadi unyang ya.
1: Ya unyang lah. Apa lah
2: lagunya apa lah bin.
1: Apa
2: Nyawa pulang ke badan.
1: Masa iyo. Dari mana nyawa pulang kemana perginya nyawa tu nak.
2: Awak berjumpa cowok awak kan terkadik awak.
1: Astagfirullah. Lah mengecek cowok-cowok pulo lah mak satu ko ha.
2: Awak muda leh. Baru
1: muda.
2: Barah lah baru.
1: Tujuh baleh.
2: Nggak tujuh balai, enam balai baru.
1: Oh, enam balai. Onde pantas lah ya. Baru SMA-SMA.
2: Baru masuk SMA, wah baru.
1: Nggak apa lah, yang penting hati amak senang kan iku pulo.
2: Hati amak lah senang lah. Baik berjalan, tarui.
1: Kan iku pulo, nak.
2: Nggak bisa di rumah saya tarui-tarui. Loh, berjalan melalak.
1: Yang penting ingat jalan pulang, nak.
2: Awak dibawa kawan.
1: Oh, dibawa kawan lah. Mak mana tu dibawa kawan tu?
2: Kawan-kawan tu suka bawa awak. Hmm. Sebab awak pelata kan kalau pocong melaki ya. Senangnya. Dibunyinya kelas tu juga gue tu je buat terkaji awak kan. Atau juga galak sama-sama. Lepasih awak terkaji atau juga galak sama pocong melaki je awak kan.
1: Mantap tu. Apa-apa tu dah.
2: Lepasih dia galak tu. Jadi kerani durang tu bawa awak.
1: Okay.
2: Ayo kak, ayo supaya makan awak. Ayo kak kape awak ke restoran. Ikut lah maunya matrak-terak lah tu.
1: Ambo juga maulah.
2: Piti awak nak keluar kan. Awak nak lah keluar.
1: Kan iku. Lah mantap tu.
2: Awak senang kan di gerau-geraunya di jalan tu. Kaji-kajiannya. Tapi bintangnya kaji pula awak nak. Kau belaki lah pocong kau.
1: Bisa aja lah mak ko ha.
2: Ayo bana awak nak gara-gara tu doh.
1: Oh indak bana, enggak bergara-gara doh.
2: Cuba lah terkaji awak. Yang lucunya bin kan ke rumah sakit kan. Apa saudara lah gitu. Ada di belakang awak tu kecilnya. Kecilnya kan. Saking terkajinya awak. Pocong belaki.
1: Pocong belaki.
2: Orang habis pedang banget.
1: parah ini ya. Latah namonyo tuh latah.
2: Awak latah jadi gaji-gaji ndak.
1: Tapi lama mengkaju-kajuin orang latah tuh. Lucu pula kan. Kan
2: kon ngentap apo disabui orang belaki bagi sabui kok. Pocong belaki.
1: Pocong. Ndak apo dah kalau masa masih sebatas.
2: Nah, lagunya nyawa pulang ke badan.
1: Ayo ayo ayo.
2: Seberang orang belaki.
1: Nah, ndak usah berang-berang nah boleh dah.
2: Ah, cerita bunyi itu deh. Bin, ay, kalau orang Minang tuh manggil awak buyuy.
1: Buyuy?
2: Buyuy, kenapa tuh buyuy?
1: Buyuy, ayolah buyuy.
2: Makasih Bintang.
1: Sama-sama.
2: Buat satu Allah ya. Gembira kalau ada Bintang itu kenapa ya?
1: Lagi senang, Mak.
2: Senang banget ya kalau bersua Bintang.
1: Awak perlu senang lah.
2: Kalau bersua buka kata-kata mungkin dia palu-palu abis.
1: Nah, itulah pula. Laila, ayolah ke siku.
2: Awak bawa langsung makan ke restoran.
1: Asik, asik.
2: Gimana? Bumbu wa boleh juga. Bumbu wa maha patang tu.
1: Dima sama bau yang enak dake. Aiko lama juga lah tu namanya tak?
2: Lama satu alai.
1: Kan iko pulo.
2: Udah. Kasih ya, Bin.
1: Iya.
2: Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti orang buat belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indak boleh marah-marah do. Bilo marah-marah kurang umur satu klender mau. Kan dak emak. Dak nio do kan. Kan iko pulo. Lai langsung lah di belakangnya apa tadi? Mak inyu inyu ya, sudahlah. Ya, selamat malam Don Zana.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kacang potong es krim di Padaladan, sungguh Padaladan.
1: Iyalah.
3: Apa lagu Mbak?
1: Apa lagu Mbak pula? Iko lah Uni Bintang, Mbak Pulo.
3: Uni Bintang.
1: Malam ko jadi Uni Bintang ko ha.
3: Uni Bintang je lah.
1: Lagu
3: Nancak.
1: Apa lagu Nancak? Banyak lagu Nancak sudah. Kasado yo.
3: Bila Nancak saya lah.
1: Okey lah. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek?
3: Ini intercessor lah. Ini intercessor lah.
1: Idui?
3: Ya, intercessor tu.
1: Taseso.
3: Ya.
1: Siapa nyanyi? Siapa nyanyi?
3: Lupa.
1: Ai lupa pulo. Kita cari ya. Idui.
3: Taseso do.
1: Taseso.
3: Ya.
1: Taseso. Ah, kita cari sajalah. Idui Taseso yo untuang Taseso mak aku.
3: Itulah napa lah.
1: Untuang Taseso. Rago ya. Sanang batin Taseso.
3: Ayolah. Dikirim untuk dosen awak dan melanggar pelanggar es krim. Itu dari di Pak Dasyarah, Mas.
1: Siap.
3: Mas Seri. Pak Tom, Mak Zul, Ibu Emma, Durumbai. Ketua Amin, Letika. Asyik di Prapanjang, Letika, Mahinda. Yusmeri, Durumbai. Haji Eka. Pak. Semuanya,
1: Mbak, ya? Ayo.
3: Aku su perangkat es krim di mana orang-orang mendengar kau lagu Poseo.
1: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang di belakang menyusul lagi. Selamat malam, Dun Sana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
1: Waalaikumsalam, Uni. Kau Uni Ros, kok?
4: Semoga sayangku sehat selalu ya.
1: Amin. Oh indah. Donda Uni Ros kok dong. Uni Atika.
4: Oh iya sayangku.
1: Di Marpoyan ya?
4: Di Tia Ulu kan. Oh,
1: dong. Baik sehat Uni?
4: Alhamdulillah sayangku. Berkontrol tadi.
1: Baru kontrol apa nih?
4: Tapi jatuh hari itu udah meser.
1: Jatuh?
4: Jatuh Duha.
1: Onde.
4: Katanya saya terjepit di belakang leher.
1: Terus?
4: Ini suntik belakang lehernya tadi. Suruh operasi nggak mau.
1: Itu langsung di ke rumah sakit mana nih? Langsung ke dokter spesialisnya?
4: Walbro Sudirman.
1: Walbro Sudirman. Semoga baik-baik aja ya, Uni Atika ya.
4: Semoga sayangku sehat selalu.
1: Amin, ya. Sehat-sehat kita
4: pulang
1: ya.
4: Selamat dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
4: Sampai
1: amin.
4: Sampai tujuannya, panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan.
1: Amin.
4: Apa? Sama-sama boleh?
1: Boleh. Lagunya ayah, apa?
4: Terima kasih buat sayangku malam ini. Berserta operatornya juga.
1: Amin ya.
4: Lancar membuat acaranya. Dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya. Semoga sehat semua.
1: Iya.
4: Banyak umur, murah rezeki, juga lancar dalam berurusan. Lagunya apa sayangku?
1: Lagunya apa? Uni Atik.
4: Udah pulanglah ada.
1: Pulanglah udah.
4: Pulanglah udah.
1: Ada. Iya, ditunggu ya.
4: Ada. Nuhun sewu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Atika ya. Ditunggu udahnya biar pulang ke rumah ya. Lanjut lagi 0761236606 yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangannya, khusus lagu-lagu dari ranah Minang malam hari kona. Silahkan di 0761236606. Laina, kita jedalah dulu nak. Sebelum yang lainnya bergabung nanti di apresiasi spesial lagu-lagu Minang malam hari ini, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tapi ini kayaknya lama kali prosesnya. Lagu Nyao Pulang Kabadan tadi dari untuk Unius. Iko Unius, gak cocok sama Yus ya, Bu Yus aja lah. Gak enak pula saya tulis di sini Unius yo. Yang sedang berada di perjalanan malam hari ini mudah-mudahan terhibur. Dan untuk yang masih terjaga, yang masih duduk manis di teras rumah, yang masih nongkrong bersama rekan-rekannya, mudah-mudahan malam hari Iko menjadi malam yang istimewa untuk masing-masing ya. Dan kita akan menikmati ragam lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat, lagu-lagu Minang khususnya, Ci Tua dan Puan, Don Sana Kasadonyo. Dan bagi Anda yang sedang monitor acara ini, silakan ya, kami ingatkan lagi 0761236606 atau mungkin malu-malu silakan di 0811. Ada WhatsApp ya, ada WhatsAppnya Pro 4, silakan 0811-7600-959 kan Iko. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Langsung saja kita ke lagu yang pertama dulu ya, Nyau Pulang ke Badan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh, Bu.
4: Ini ya, Mas.
3: Makasih, Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya, Mak. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, Bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Citurang Puan di Tepak. Malam hari ini kita masih menikmati ragam lagu-lagu Minang ya, di apresiasi budaya Minang hari ini, Citurang Puan. Nah, bagi Anda yang malam ini teringat salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan juga, silakan Cik Turan Puan, kami masih membuka interaktif kita di 0761 23606 ya, untuk menemani perjalanan Anda, menemani suasana santai Anda menjelang tidur ya. Karena kalau memang masih mata belum mengantuk, mata belum bisa tidur, mendengarkan lagu-lagu dari Pro 4 kayaknya bisa merayu mata gitu kan. Karena memang pada dasarnya kita istirahat lebih awal itu lebih baik lah, Cik Tuan dan Puan ya. Karena kalau istirahatnya lebih awal, besok bangun juga bisa lebih bugar begitu. Karena ada informasi dari beberapa pakar kesehatan, katanya nih kalau tidur di atas jam 12 itu bisa mengganggu kesehatan lah. Jadi kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat, gak apa-apa. Saya sendiri di studio juga gak apa-apa nih. Kita sapa ya penelpon kita yang berikutnya di Dendang Ranah Minang. Wow. Selamat malam Dunsana.
1: Selamat malam juga uninan rancak bana.
0: Undih bana. Terima kasih lah udah inyo dikece awak jadi rancak bana entah ya tendak. Kaniko pulo nak.
1: Iya, apa kabar nih? Apa kabar nih?
0: Lai senang, lai sehat.
1: Lah minum kopi.
0: Alah, iko, lu nabi lah ya.
1: Kopi atau?
0: Kopi, tak boleh sebut merek lah. Tak boleh, aduh beko, apa karena berang dikira ada dapat bayaran kan lucu pula nak.
1: Oh takut kopi sih ada minum.
0: Indak aduh, ya Allah. jauh lah kopi sih ini dawa, nak aduh bisa bikin mati, aduh bikin lama nyu ha.
1: Surang-surang
0: ini
1: situ.
0: Ayolah surang-surang lah dah.
1: Tak takut
0: ini. Indak lah, mangga dan kak takut tapi takut jo sia, takut jo Tuhan saja lah. Ha.
1: Ayo pulo.
0: Kali kau pulo.
1: Ini lah makan. Kali kiri lah.
0: Lai.
1: Kali kiri lah.
0: Alah kanyang indak doh. Lah kanyang ko. Lagi pula uni bintan dah indak makan malam-malam ko dah.
1: Nak makan, nak ubi.
0: Itulah membuat parawi kanyang juo dah, tak usah lai, mentahnya saja lah.
1: Ubi banyak kalau
0: nak buat apa po, segoni diantar ke rumah dan buat makanan Miko ha.
1: Ubi angui ini.
0: Jangan lah ubi angui nak buat macam. Tak niat tu dah kau ha. Ini memang ecek lah udia ubi angui pulo ha. Tak ikhlas, tak berniat di hati tu ha. Elah illallah.
1: Alarun ni. Abah minta lagu cik ni.
0: Ikau udah sia kau. Memang ecek minta-minta lagu. Oh.
1: Rehan. Udah rehan baru.
0: Uish. Namanya udah rehan. Keren ya, bana, rehan. Keren bana namo tu ha, udah rehan, dibuek-buek namonya udah rehan tu.
1: Iya rehan ni, baru masuk.
0: Oh lah.
1: Bergabung.
0: Baru bergabung.
1: Lagunya ni Janodo Menajang Kampung Jawa Nagari. Aduh, Laputa.
0: Apa tu?
1: Mana
0: pelan-pelan lo mengeceknya udah ha. Awak nak
1: Galedo menerjang kampungnya
0: Nagari. Oh, Galedo. Onde.
1: Galodo.
0: Iyo ado.
1: Bukan lado, Galodo.
0: Iyo. Galodo Kampung Jonagari.
1: Itu lama doni, lama padi ada padi kalau nang doni.
0: Sedih banar awak malam ko ha.
1: Di mana kampung ni?
0: Kampung awak di sikolah ha, di pinggir-pinggir ko ha.
1: Lampu dah dimasuk, dekat di hati.
0: Hai, kau pulau nak.
1: Salam dari Rehan Perdana, buat nyo Uni siapa?
0: Uni Bintang di Siko dah, ha?
1: Desi, Uni siapa?
0: Uni Bintang.
1: Oh, nak Sartika dah.
0: Ah, boleh lah, nak apa-apa dah. Sartika juga nak apa dah.
1: Oh ya, Sartika dah.
0: Nah. Lai rancak nama nak.
1: Iya, rancak banyak. Lah salam buat Bu Surtini ni naga. Apa le ye? Ocu amin. Ocu amin ada masuk ni lah dalam
0: mana ya? Alun lai.
1: Cuaknya lo gocu.
0: Ila lah inyo lah talalok nak.
1: Ayo telan lo, itu bunyeng guys. Kado lo nih, Abu Yus juga kado lo.
0: Bungkih lah, nak bungkih lah.
1: Lagu spesial untuk Uni Bintang.
0: Makasih ya.
1: Selamat malam, sampai jumpa lagi di lain waktu.
0: Dan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai enak pula mengecek je udah Raihan ko yo. Sampai lupa wak mengata, bilang... salam kenal udah ya. Kan yang pertama ya kan. Lai di belakang udah Raihan itu udah banyak antri di belakang ya kan. Selamat malam dan sana.
2: Selamat malam Undi Bintang. Di Pandau.
0: Is ya?
2: Nang kau ampe kali wa menelpon Undi Bintang masuk ko ya. Pak PT di Pandau.
0: Pak PT.
2: Kalau di Japon, kalau di panjangan Bujang Tanjung, kalau di PDN
0: PT.
2: Bandung iya. ND, Tegal ND, ada bisa nih Bintang Manjo.
0: Panjang mana? Ambo nggak bisa dong mengingat panjang-panjang macam itu, udah.
2: Mana lo nggak bisa? Lalu cari.
0: Lemah.
2: Indah, tapi kalau di nama Subhanah, itu di sabuin nama kerennya lah kan. Nama panggilan di sekitar rumah. Pak BT, kalau yang BT. Kalau di Pro 1, Papi BT.
0: Papi BT, deh. Lah, ancak lah namo, nak.
2: Sehat, Umi.
0: Namo terkenal. Lah, sehat dah.
2: Iya lah.
0: Samo lah, sehat sudah.
2: Alah, gue gini kok, Umi.
0: Terserah lah, apa udah.
2: Lagu apa aja lah.
0: Apa tuh?
2: Dari Ratu Sikumbang, apalah Teluk Bayu lah. Ya, walaupun tak pulang ke Teluk Bayu, letakkan lah.
0: Teluk Bayu.
2: Teluk Bayu yang versi Minang ini kalau bisa, ayo.
0: Iya, insya Allah.
2: Ayo, salamnya untuk Uni. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, makasih.
2: Kawan-kawan yang pendengar yang masuk dari Pro Ampe tadi, semoga sehat selalu. Untuk Papa Simpson, semoga sehat selalu. Gua aja lah Uni. Mau kasih banyak.
0: Amin, sama-sama.
2: Yo.
0: Tadi makasih juo Papi PT udah PT nak biarlah ndak awak pakai panggil juga Papi PT nak lai di belakang Papi PT salah udah PT ya ada lagi di belakangnya silahkan dun kasana kasadonyo yang malam hari ini masih terjago masih minum kopi sama jo awak dak minum kopi apa keciknya beko ndak lalu ndak mempan do kan ndak mempan lalu juo nyo ngantuk juo nyo nak iyalah kalau begitu kita langsung dulu ke lagu galodo kampuang jo nagari baru nanti berangsur lah kita ke lagunya udah PT tadi ndak Taluk Bayo versi Minangnya.

Ya baik, Cik Turempuan, dua persembahan lagu ya. Lagu apa namanya, Teluk Bayur. Tadi yang dibawakan oleh Ratu Sikumbang, memang versi Minang tapi penyanyinya orang Minang. Tetapi bahasa Indonesia. Dan kita dengarkan juga tadi Teluk Bayur versi Minangnya, Cik Turempuan ya. Khusus ini buat Uda Pete. Pete ya, bukan Pete. Pete gitu. Semoga menghibur dan semoga senang malam hari ini ya. Dan itulah kebersamaan kita untuk apresiasi budaya Minang ya, lagu-lagu khas, lagu-lagu spesial untuk malam hari ini, Cik Tuan Puan. Dan kita rangkaikan kebersamaan kita di tepak malam hari ini selanjutnya di ragam lagu-lagu daerah yang bisa kita nikmati dari ujung Sumatera sampai Timur sana, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai menikmati satu lagu dari daerah Aceh, Cik Tuan dan Puan ya. Ada Butoy Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru dan masih memilih Pro 4 untuk menemani perjalanan dan suasana santai di tempat Anda malam hari ini, Cik Tunampuan. Sambil kita menikmati rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, saya ada kabar nih, kabar baiknya ya. Karena memang kabar baiknya Karhutlah Riau mulai terkendali. Tapi Cik Tuan dan Puan, meskipun Karhutlah di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang semakin baik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta kepada TNI Polri dan pemerintah daerah masih untuk memperkuat soliditas dan meningkatkan kesiapsiagaan terus ya, karena memang dengan pengalaman penanganan selama Agustus dan evaluasi yang dilakukan saat ini, pemerintah berharap potensi Karhutlah pada September dapat ditekan sedini mungkin, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi kabar baiknya dari penanganan Karhutlah di Provinsi Riau, pemerintah menilai upaya pengendalian Karhutlah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun kabar baik ini jadi pengingat agar seluruh jajaran tidak lengah, Cik Tuan dan Puan ya. Karena kalau hal ini terus berlangsung ya, jadi gak ada gunanya juga nih. Karena di Kalimantan Tengah ini menjadi urutan yang pertama dengan jumlah hotspot tertinggi. Kemudian Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan Riau itu berada di posisi kelima. Sementara Jambi di urutan keenam, Cik Tuan dan Puan. Jadi kondisi ini harus menjadi modal untuk meningkatkan kerjasama dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan sampai lengah lah ya. Dan kita harus optimis dan semangat untuk terus sama-sama saling bergandengan untuk saling peduli ya. Jadi ketika melihat ada oknum itu langsung dilaporkan, kalau ada kebakaran ya langsung segera dilaporkan juga, Cik Tuan dan Puan, untuk mengendalikan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi. Semoga kabar baik ini menjadi pencerah ya untuk selanjutnya agar tidak ada lagi Karhutlah dan kita akan menghirup udara yang segar dan sehat, begitu kira-kira, Cik Tuan dan Puan. Kembali di rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara, Cik Tuan dan Puan ya, dari Sumatera Utara kita menuju ada The Boys Trio, Korban Setia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main betul hangi hari ini. Apalah jadinya kalau hutan Riau ini makin lama makin rusak ya ngah?
2: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
1: Ha-ah ngah, kadang kita ini menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita nih.
2: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
1: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
2: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
1: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
3: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat, Cik Turampuan, tidak terasa jarum jam terus bergerak ke kanan ya. Itu artinya kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Jangan lupa bersyukur, Cik Turampuan, ya, atas segala yang sampai saat ini bisa kita rasakan, kita raih, dan kita nikmati. Sebelum menutup malam, Cik Tuan dan Puan, kami dari Sudirman 440 kembali mengucapkan terima kasih karena memilih Pro 4 RR Pekanbaru sebagai inspirasi untuk Anda sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan, ya. Namun 55 menit ke depan kami masih akan menemani perjalanan malam Anda hari ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara. Dan saya Bintang Lili Sartika yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga apa yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda itu bisa menghibur dan bermanfaat untuk semuanya. Dari Sudirman 440, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan untuk kita semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kita mikir, capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
4: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal nggak selalu begitu.
5: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
3: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
6: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
5: Mulai kecil itu nggak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
3: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu, persatuan dan kesatuan itu selalu disebut persebatian atau perpaduan. Nah, orang tua-tua mengatakan elok kerja kena bersama, menjadi helat kena mufakat. Maknanya apa? Apapun kehidupan kita sehari-hari harus dilakukan dengan kebersamaan, dengan dada yang lapang, ikhlas, dan dengan tiat yang tulus. Nah, itu sebabnya orang tua-tua mengatakan hidup serumah beramah-tamah, hidup sedusun tuntun-menuntun, hidup sekampung tolong-menolong, hidup sedesa rasa-merasa, hidup senegeri beri-beri, hidup berbangsa bertimbang rasa. Dengan adanya ungkapan-ungkapan adat yang mengarahkan orang untuk saling hidup bersama, berpadu satu, maka kehidupan itu akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat menciptakan kerukunan, kedamaian dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan rumah tangga, tetapi juga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Orang tua-tua Melayu umumnya dan budaya Melayu khasnya sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan ini. Itu sebabnya maka budaya Melayu yang terbuka selalu menerima dengan sangka baik siapapun yang datang ke bumi dan tanah Melayu. Dengan rahsia kebersamaan itulah terwujudnya kebersamaan yang melahirkan falsafah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air disauk, di situ ranting dipatah. Maknanya siapapun juga yang datang ke kawasan Melayu atau sebaliknya, orang Melayu datang ke kawasan lain, dia mempunyai kewajiban untuk menghormati tatanan nilai, mencari usaha hidup, kemudian turut membangun dan bertanggungjawab atas kedamaian kerukunan masyarakat dan negeri tempat dia tinggal di situ. Dengan demikian, maka perpaduan akan wujud dan melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dengan asas damai, aman dan sejahtera itulah bangsa Melayu, orang Melayu membangun kehidupan dia dari dahulu sampai sekarang yang mengangkat harkat tuah dan maruah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan, selamat pagi. Selamat mengawali aktivitas hari ini. Dan tokoh muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Selanjutnya kami awali dalam segmen program siaran kami di tema pagi bersama perempat RR Pekanbaru. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahannya dari surat Al-Naml ayat 15-17 yang dibacakan Musliadi dan juga Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: YNC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Kita jelang nanti akan ikuti dalam segmen Mutiara Pagi. Tetap bersama siaran kami di Tepa Pagi.
1: Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: Encik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang baru, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan hati dan keberkahan untuk kita dalam setiap langkah kita hari ini. Dan pendengar Mutiara Pagi di edisi Rabu 2 September 2026 dirilai juga bersama RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengangkat tema hukum nikah masal dalam Islam. Nah, pernikahan merupakan salah satu ibadah sekaligus ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam praktiknya ada berbagai bentuk pelaksanaan pernikahan yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya hukum nikah masal dalam Islam? Dan kita akan kupas secara tuntas ya pendengar pagi hari ini. Sebelum kita sapa Ustadz kita pagi hari ini, saya ingatkan kembali untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761 25 111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811 767 3991, terkait tema kita hukum nikah masal dalam Islam. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam sekaligus Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik, insyaallah.
2: Insyaallah. Baik Ustaz, silakan terkait tema kita, mungkin pengantar dulu, silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum di pagi ini adalah membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Secara khusus kita mengambil topik tentang hukum nikah masal dalam Islam. Para pendengar RRI yang kami muliakan, istilah nikah masal ini barangkali tidak asing lagi di telinga kita, karena mungkin di Pekanbaru ini baru-baru saja kemarin itu pemerintah kota Pekanbaru telah melakukan nikah masal dan cukup banyak pasangan, dan tujuannya adalah salah satunya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan pesta pernikahan dan sebagainya. Yang kedua dilakukan kepada untuk isbat nikah. Jadi orang sudah menikah tapi belum punya buku nikah, ada isbat nikah. Tapi dalam konteks secara umum, nikah masal adalah nikah yang dilakukan secara berjamaah. Artinya secara masal dengan cukup banyak orang, dengan beberapa pasangan. Jadi pasangan tersebut ada disatukan jadi satu acara, yaitu dengan nikah, diakad nikahkan dalam suatu masa. Jadi dalam satu masa ini bisa saja para pendengar yang diberikan Allah SWT dengan catatan pernikahan dengan satu masa juga. Jadi artinya dari kantor urusan agama mereka mencatat pernikahan dalam satu masa untuk beberapa pasangan, dan pasangan itu dinikahkan pada satu masa dengan wali nikahnya yang berbeda atau juga dengan wali hakim yang ada, dan setelah itu baru dilakukan pesta pernikahan walimatul urus. Dan walimatul urus ini dilakukan juga secara massal dalam suatu ruangan, dan para pasangan yang menikah tersebut duduk pada tempat masing-masing, dan orang yang datang tempat pernikahan itu adalah orang-orang yang diundang, dan mereka menghadiri untuk semua pasangan dalam satu pernikahan. Dalam konstruksi daripada nikah masal ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk kepada konteks hukum Islam. Tentu rujukan pertama kita adalah apakah terpenuhi syarat dan rukun dari suatu pernikahan. Itu terpenting. Ketika syarat dan rukun pernikahan tersebut terpenuhi, jadi artinya ketika kita rukun, ada di situ wali nikahnya, ada di situ saksi nikahnya, dua orang mempelai yang menikah, kemudian ada sirah akad nikahnya, kemudian ada saksi dan ada mahar yang diletakkan dalam akad nikah tersebut, maka secara utuh nikah tersebut benar dan legalitasnya sah, karena ada di sana para penghulu atau dari pencatat kantor urusan agama mencatat pernikahan mereka. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat adalah prosesi yang dilakukan ini dengan suatu masa, suatu tempat, dengan jumlah orang yang banyak, itu tidak menjadi suatu persoalan selama terpenuhi syarat dan rukun tadi. Kenapa, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam prakteknya itu pernikahan tersebut adalah dilakukan dengan wali masing-masing dan di situ kantor urusan agama. Mungkin oleh pencatat pernikahan seandainya si kota Pekanbaru dikumpulkan mereka baru suatu tempat dan mereka beraktivitas dengan masa yang sama dan disaksikan oleh beberapa kelompok dalam suatu masa, sehingga dalam pelaksanaannya sangat dinamis sekali dalam akad nikah masal ini, karena sangat berkaitan dengan kemudahan yang diberikan kepada orang yang menikah. Yang ketiga yang harus kita lihat, bahwa dalam nikah masal ini tentu ada sponsor yang mensponsori pernikahan tersebut, dan ini membantu kepada pasangan-pasangan yang menikah atau yang mau menikah dan menikah pada saat itu, dan mereka dibantu dari biayanya untuk akad nikah, kemudian biayanya dalam bentuk pesta pernikahan, biayanya dalam bentuk kebutuhan daripada mungkin pakaian dan sebagainya sudah terpenuhi. Artinya kepada kaum du'afa sangat dibantu oleh dengan nikah masal ini. Jadi artinya di sini akan memberi kemudahan kepada mereka, dan di sini sebenarnya akan menunjukkan orang-orang yang membantu tersebut itu memberikan keberkahan, karena orang yang menikah itu adalah menikah mencari suatu keberkahan dan ibadah. Orang yang membantu kan dapat nilai dari apa yang dilakukannya. Maka mempermudah tersebut adalah bagian keindahan dari suatu nikah masal tersebut. Yang keempat yang perlu kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah memberi efisiensi waktu kepada kantor urusan agama, kemudian efisiensi waktu yang diberikan kepada orang yang mau nikah, sehingga apa? Pada hari yang sama dengan menikahkan dengan beberapa pasangan, kemudian terpenuhi semuanya dan terlengkap semuanya dari prosesi akad nikah sampai pestanya sampai perayaannya, bahkan diberi juga kepada mereka itu bonus-bonus dari orang-orang tertentu, maka membuat kemeriahan di sini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bawa dari empat catatan tadi dalam konstruksi dari nikah masal ini, maka kita akan mengambil hukum. Hukum pertama adalah nikah masal itu secara umum hukumnya sah ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, nikah masal itu bisa menjadikan sebuah sarana, wasilah agar orang-orang yang mau menikah mendapat kemudahan untuk menikah ketika tidak mempunyai biaya. Kemudian nikah masal bisa juga menuntun kepada orang-orang yang untuk melakukan isbat nikah, sehingga memberi kemudahan dan untuk legalitas yang baik untuk mereka. Dalam kedua, para pendengar yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini juga konstruksi pada hadis Nabi, di mana Rasulullah mengatakan aisrul ma'unah hiya al-barokah. Artinya apa? Biaya yang ringan dalam suatu pernikahan, disitulah suatu keberkahan. Maka keberkahan yang didapatkan dari nikah masal adalah banyaknya bantuan dari para donatur atau sebagainya, sponsor untuk memberi nikah masal, maka membuka peluang keberkahan yang sangat besar. Baik keberkahan yang didapatkan oleh orang menikah dan keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang membantu biaya dari suatu nikah masal tersebut. Maka dari sini kita menentukan bahwa nikah masal itu mempunyai suatu kemaslahatan. Jadi kemaslahatannya adalah dalam konstruksi disebut dengan masalih al-mursalah. Kemaslahatannya cukup banyak. Kenapa memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu untuk melakukan nikah dan kemampuan untuk melakukan pesta, kemudian kemaslahatan nilai-nilai daripada dakwah di sini. Dakwahnya apa? Mendakwahkan kepada orang-orang yang belum mampu untuk menikah, segeralah menikah. Dakwahnya lagi adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai bahwa pernikahan itu suatu ibadah terpanjang dan harus dibantu untuk melakukan. Dakwahnya di mana lagi? Memberikan hakikat makna dari suatu pernikahan dan hakikat daripada makna dari suatu ibadah yang terpanjang ini kepada halayak ramai. Sehingga apa? Wujud daripada sakinah mawaddah warahmah itu adalah bagian yang terbaik dan itulah kemaslahatan yang perlu kita lihat. Dan konstruksi dari kemaslahatan inilah yang menetapkan bahwa nikah masal itu boleh dan mengandung kebaikan untuk bersama. Demikian.
2: Baik, pendengar, silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111 pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, macam Ustaz Bu pagi ini. Ustaz Jad. Jambatan jahat, panjang umur, mudah bikin, Ustaz.
2: Ibu.
3: Amin, amin.
4: Pak Suhaimi Bengkali, Pak Ustaz.
2: Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Silakan Pak Suhaimi.
4: Menanya masalah-masalah, Pak Ustaz. Ya, ada suatu pasang, suami isteri, dia punya anak, satu atau dua. Kemudian, dia sebelumnya dah nikah siri, Ustaz. Dan nikah siri belum ada surat, jadi kuah. Kemudian, anak itu sebelumnya tak dapat nyurus akte Ustaz, akte kelahiran. Itu macam mana sebuah anak ini nikah siri dapat Ustaz, dapat surat nikah dalam nikah masal. Anak sebelumnya Ustaz, anak satu dua. Dia ada anak dia nikah siri, kemudian nikah masal lagi. Boleh Ustaz?
2: Ya. Baik.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Silakan di belakang Pak Suhaimi, mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita 25111 terkait hukum nikah masal dalam Islam. Sepertinya belum ada ya Ustaz ya, boleh dijawab dulu mungkin Ustaz Pak Suhaimi tadi.
3: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang ditanya oleh Pak Suhaimi tadi berkaitan dengan ada orang yang melakukan pertama kali nikah siri. Artinya nikah siri ini secara konstruksi hukum, dia terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dalam nikah siri ini, lahirlah seorang anak. Tentu ketika lahir seorang anak ini, nanti ada terganjal di sini. Terganjalnya apa? Ketika anak ini tidak bisa... artinya ketika anak ini mau sekolah, tentu kan dibutuhkan surat akte nikah, akte kelahiran. Dan akte kelahiran ini akan diterbitkan, itu memenuhi, harus ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah surat nikah. Sedangkan bapak ibunya menikah secara siri, tidak punya syarat. Jadi akhirnya apa? Pasangan ini ikutlah nikah masal. Ini sebenarnya salah satu tujuan dari pedah nikah masal itu adalah isbatun nikah. Isbatun nikah itu adalah menetapkan pernikahan orang sebelumnya, kemudian diberi surat nikah pada saat itu. Cuma di dalam konteks di sini, ketika pasangan ini ikut nikah masal, surat nikahnya ya tanggal yang sama. Yang menjadi persoalan kadang ketika membuat akte kelahiran itu adalah ini anak ini lahir, umpamanya anak ini lahir tahun 2004. Nah, nikah masalnya 2005. Berarti surat nikahnya tahun 2005. Anak ini bagaimana gitu? Kok sudah lahir sebelum ada nikah? Padahal para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yang 2005 ini itu untuk mendapatkan surat nikah hanya karena dia ikut masal. Jadi terjadilah isbatu nikah pada itu. Dan anak ini itu sebenarnya adalah anak sah. Tapi ketika dibuat akte kelahiran, tentu kan akan ada dampak itu. Anak lahir 2004, surat nikahnya tanggal 2005. Itu tidak menjadi suatu persoalan selama kita bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran untuk anak tersebut. Kenapa? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akte kelahiran itulah disebut dengan isbat. Jadi ada isbatun nikah, ada nanti isbatul anak, artinya menetapkan anak itu anak orang tersebut sehingga terpenuhi kemaslahatan anak itu. Dan ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, selama nikah siri tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, dan anak itu adalah anak mereka. Walaupun nanti ketika dia ikut masal, dapatlah surat nikah dan anak itu tetap anaknya. Dan nikah masal ini adalah untuk memenuhi surat nikah dan ketetapan nikah yang mereka miliki secara administrasi pemerintah. Dan administrasi inilah mempunyai kekuatan hukum. Walaupun kekuatan hukumnya di tanggal dimulainya surat nikah tersebut, tahunnya. Dan itu akan terpenuhi dan bisa menjadi bahan untuk kebaikan anak yang lahir sebelum mendapatkan surat nikah tersebut. Ini barangkali kalau saya melihat di situ, para pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian.
2: Baik. Silakan untuk pendengar ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ocu amin ya.
5: Di... Ya, apa temanya hari?
2: Tema kita pagi hari ini hukum nikah masal dalam Islam.
5: Ya, baru pulang masjid ya, enggak dengar dari awal. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada dua pertanyaan saya Ustaz, tapi bisa jadi satu aja ya, kan. Pertama, bagaimana hukum nikah masal ini sekiranya tidak laki-laki ini tidak mempunyai mahar ya kan? Tidak mempunyai mahar, apakah negara yang membayar atau orang tua si perempuan itu? Saya rasa kalau tidak punya mahar kan tentu ya agak berpikir juga dua kali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki itu kan. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, untuk mendapatkan nikah ini bukan karena saya mau nikah lagi, bukan, cuma ingin nanya aja, bagaimana cara mendapatkan nikah masal itu? Apakah kita melamar ke kantor KUA dulu, dicatat sebagai orang yang akan nikah, nanti dikumpulkan pada satu tempat atau satu hari itu? Mohon penjelasannya. Mana yang belum tahu tentang mana tahu ada yang ingin mendapatkan nikah masal semacam itu. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz, mungkin langsung dijawab saja.
3: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama dari Acu Amin.
2: Iya Ustaz.
3: Tentang tidak punya mahar ketika akad nikah masal. Ini sebenarnya para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu kemudahan, kalau saya mengatakan keberkahan ikut nikah masal itu adalah banyaknya bantuan-bantuan yang didapatkan untuk pelaksanaan nikah masal. Dan bantuan itu bisa saja dari donatur, dari sponsor. Kemudian bantuan-bantuan itu salah satunya diberikan kepada orang yang mau melakukan pernikahan masal tersebut. Maka nilai daripada bantuan itu dapat kita kategorikan sebagai hadiah. Jadi hadiah seseorang kepada orang menikah masal. Kalau diberikan hadiah, dan itu adalah bagian yang mereka dapatkan. Tapi bisa juga dalam bentuk bahasanya dengan bahasa hibah. Ada orang menghibahkan sesuatu kepada orang menikah masal tersebut. Maka yang dia dapat, baik itu berupa hadiah atau hibah dari orang Kemudian barang itu yang dijadikan mahar itu boleh, tidak ada masalah. Karena ketidakmampuan itulah sebenarnya tujuan daripada lakukan nikah masal ini, agar orang yang tidak mampu bisa mampu. Dan ketika orang tidak bisa memberi mahar, dengan adanya hadiah dari donatur atau sponsor, dan hadiah itu dijadikan mahar, itu adalah bagian keberkahan yang dia dapat. Jadi para peninggal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ keberkahan nikah masal tersebut. Kemudian yang kedua tadi, bisa saja ketika orang menikah masal itu tidak punya mahar, mereka sudah mau menikah. Jadi artinya dengan keterbatasan ekonomi memberi dampak kepada mereka untuk bisa melakukan pernikahan. Tentu kan ini sebuah sarana kepada orang yang melakukan ibadah dan mempermudah mereka untuk melakukan ibadah yang terpanjang. Nah, tentu para sponsor, para donatur, para pelaksana yang ikhlas mengeluarkan dana mereka ini dapat pahala dari apa yang terjadi dari nikah masal ini. Jadi tidak perlu dipikirkan kalau bagi saya itu mahar, dan nanti akan ada orang yang mau. Tapi itu berupa hadiah saja, dan hadiah itu dijadikan mahal. Silakan. Kemudian bagaimana bisa ikut nikah masal? Ini pertanyaan dari Cik Amin ini barangkali. Kalau kita harus mengikuti, kalau dia tidak terwujud begitu saja. Artinya ada 10 orang datang kantor kuah, kamu nikah masal. Nah, ada itu. Jadi nikah masal ini biasanya ada program-program tertentu. Kalau seperti Pak Wali Kota, mereka paling Wali Kota buat program nikah masal untuk orang Kota Pekanbaru. Nah, jadi kan, nah, itu bisa daftarlah nanti kantor kepada kantor urusan agama yang terdekat. Atau ada juga organisasi-organisasi atau partai-partai yang mensponsori nikah masal. Disitulah baru daftar nanti. Jadi artinya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dari kemarin ada 17 Agustus ada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dalam memperingati 17 Agustus mereka melakukan nikah masal. Tentu kan 3 bulan sebelumnya itu pendaftaran, dan 7 Agustus itu dilakukan nikah masal. Tentu ini yang sebenarnya untuk mendapatkannya harus mendapatkan informasi-informasi. Artinya dapatkan informasi, kalau sekarang ini kan ada WA-WA, ya, WA grup dan sebagainya. Ketika ada orang menyebarkan, men-share tentang itu, mungkin yang mau ikut silakan. Tapi kan harus terpenuhi syaratnya, jangan ikut-ikut. Apalagi udah punya istri dia, mau ikut ke masalah, itu kan jadi persoalan dengan yang lain. Jadi artinya dia ada terpenuhi syarat dan rukun dan syarat dan aturan yang ada dari orang yang melakukan. Demikian.
2: Baik Ustadz, mungkin terakhir ya pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustadz terkait tema kita.
3: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, nikah, hukum nikah masal dalam Islam, selama terpenuhi syarat dan rukunnya, maka nikah tersebut boleh dan sah. Kemudian nikah masal ini terdapat di dalamnya masalih mursalah, kemaslahatan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, kemudian orang yang belum punya buku nikah, isbatun nikah, dan tentu ini kebaikan. Yang ketiga, nikah masal ini mempunyai dampak daripada dakwah kepada umat Islam, bahwa nikah itu adalah sakral, dan dia bagian adalah untuk menganjurkan, mendudukkan tentang pernikahan itu adalah bagian ibadah menuju kepada sakinah mawaddah ilallah.
2: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan sudah berbagi ilmu bersama pagi hari ini Ustadz.
3: Amin, amin.
2: Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam dan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau yang sudah berbagi ilmu bersama kita pagi hari ini pendengar. Dan demikian Mutiara Pagi edisi Rabu 2 September 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Bang, makan bang!
5: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Awas-awas mikir mbak, saya mau duluan masuk nih.
7: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
6: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih, awas-awas.
7: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Yan Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, tim penyuluh kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Markas Besar TNI bersama perwira siswa Basis Pendidikan Leguler, Seskuat mengunjungi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin 31 Agustus 2026. Kehadiran tim tersebut untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai bahwa pembakaran hutan dan lahan khususnya menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Kegiatan dipimpin Brigjen TNI Sudarman Setiawan dengan melibatkan 23 personil. Penyuluhan dibagi menjadi dua tim yang secara bersamaan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar. Tim pertama melaksanakan penyuluhan di kantor camat Kuto Kampar Hulu, sedangkan tim kedua memberikan edukasi ke kantor camat Kuto Kampar. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa, kelompok masyarakat, koperasi hingga perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Sekian kabar berita.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini dalam segmen Beranda Budaya. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di hari ini. Harapannya memang kalau berbicara tentang bagaimana kita melihat kondisi Indonesia saat ini, karena ada beberapa titik yang terjadi kebakaran hutan ya, sehingga ini menjadi perhatian untuk kita. Ya, Encik Tuan dan Puan, ada beberapa hal yang sangat menarik ya, bagaimana kesenian tradisional Tembilahan yang menarik seperti Madihin. Nah, inilah salah satu kesenian yang paling khas dan juga kuat kaitannya dengan masyarakat Banjar di Tembilahan.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Pindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa,

air itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan gurindam. Adapun arti gurindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya. Tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair. Dengarkan tuan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana, barang

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Ya, Enci Tuan dan Puan, salah satu kesenian yang paling khas dan juga kuat di masyarakat Banjar Tembilahan itu Madihin, merupakan seni tutur yang menyampaikan syair, pantun, nasihat, humor dan juga pesan kehidupan. Biasanya diiringi alat musik terbang atau rebana. Pemadihin juga dituntut mampu merangkai syair secara spontan melalui suasana dan penonton.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan.
0: Sini, kau duduk sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
6: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
5: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
6: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
7: Iya, Bu, benar.
6: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
7: Iya, belum sempat, Bu.
6: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
7: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
6: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
7: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
6: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
7: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
8: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.